Negeri FM yang sampai bila-bila yang mendengar semua sekarang sudah jam 8.04 minit pagi kan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya Fahad Nasri dalam Negeri FM yang sampai bila-bila kan. Mana yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga sama sampai ke destinasi dalam pemanduan anda kan. InsyaAllah pastikan anda punya kenderaan dalam keadaan baik untuk memandu yang nak balik jauh, nak balik kampung. Ya, cuti kan. Esok hari ni cuti, esok pun cuti lagi kan. Mana yang nak balik mengundi ke Negeri Sembilan kan, nak balik Seremban, Rombak, Kuala Pilah, Monceh, mana lagi kan, Longging, Linggi, Rantau lah, dan banyak topik lagi lah, Senawang, Paroi kan. Hati-hati semua, selamat mengundi, okey. Jalankan tanggungjawab kita, okey. Baiklah ni, apa ada cerita baru kan, di mana baru-baru ni kan tular di media sosial kan, di mana isu image AI, Zizan tegur netizen jaga batas agama dan elak guna wajah promosi produk. Apa cerita kali ni kan. Baiklah, jadi cerita dia macam ni. Sejak beberapa hari kan, kebelakangan ini media sosial sebenarnya dipenuhi dengan pelbagai versi gambar pelakon dan pelawak iaitu Zizan Razak yang disunting menggunakan kecerdasan buatan AI. Ada yang anggap benda tu segala hiburan, tapi ramai yang turut menjadikan wajah pelawak itu iaitu Zizan Razak sebagai bahan dengan caption yang mencuit hati. Tak boleh macam tu kan. Namun di sebalik fenomena tersebut, Zizan tampil mengingatkan orang ramai supaya tidak melampaui batas kan. Nah, jadi menerusi satu hantaran di Instagram Zizan kan, dia menjelaskan dia sememangnya seorang yang terbuka dan tidak kisah dijadikan bahan jenaka. Tapi semuanya perlu ada had. Nampak tak? Betul, semuanya kena ada had. Sebab tak semua orang boleh bersabar dengan apa yang diujinya, okay? Jadi tegur pihak guna gambar Zizan untuk promosi produk tanpa izin, ini pun tak boleh ya? Ambil gambar susuk hati untuk mempromosi berita perniagaan ke produk ke, mana boleh macam tu. Kesian lah, dah tak baik. Ayah tu suka-suka ya kan, tak boleh macam tu. Jadi kita kena ingatkan jugalah, sebab setiap orang ada batas dia, ada had dia kan. Mungkin dengan kawan-kawan kita bolehlah bergurau macam tu untuk post dekat media sosial kan, tapi ada orang tak boleh tau. Sedangkan benda tu kan amat sensitif, sebab benda tu personal kita sendiri kan. Body shaming ke, walaupun benda tu bukan body shaming, sebab sekadar bahan jenaka gurau-gurauan, tak semua orang boleh terima dengan gurauan kita tu. Tambah-tambah sekarang ni semua benda di ujung jari kan, boleh mendatangkan fitnah juga. Itu yang kita tak nak, okay? Jadi saya minta semua rakan-rakan yang mendengar sekarang ni kan, kita elaklah dan kita kena mengingati siapa-siapa yang kita ternampak, kawan-kawan kita yang buat macam tu kan. Tegur secara baik lah kan, cakap benda salah tak boleh kan. Kena jaga juga sensitiviti mana-mana pihak, bahaya, okay? Jadi jom kita lain dengan lagu daripada ST12, Aku Masih Sayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Azali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

Negeri FM yang sampai bila-bila itu dia. Aku juga mencintai dirimu daripada Saiful menghiburkan anda pada jam 8.33 minit pagi. Padahal sekarang tengah busy semua sibuk kan sempena PRN Negeri 9 2026. Jadi kepada anda semua, hati-hati yang balik memandu, okay? Yang nak pergi mengundi kan, semoga sama sampai ke destinasi kan. Kalau ada cerita yang best tentang lokasi tempat anda undi kan, suasananya macam mana kan, bolehlah terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603 kan. Nak tahu kemeriahan tu macam mana, ramai ke tidak orang kan, update lah empatan yang terkini. Nanti Pak akan baca kan untuk pendengar-pendengar kita yang lain. Okay, teruskan lain empatan sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Negeri FM.

0: saya Zai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ya, saya nak ucapkan selamat pagi untuk pendengar setia kita Azrin yang mendengar kita sekarang ni menerusi gelombang 107.7 kan, arah ke selatan. Oh, nak balik Johor katanya, cuti hari ni kan. Alhamdulillah dia ada info trafik kongsi dengan Pak An pagi ini. Katanya trafik lancar di kedua-dua arah menuju selatan. Cuaca baik dan cerah. Hati-hati memandu dan jaga had laju anda. Terima kasih Azrin atas info trafiknya dan info cuacanya di arah selatan katanya kan. Baiklah pendengar-pendengar semua kan, saya pun doakan juga pendengar-pendengar yang lain mana yang memandu kan, ke mana saja destinasi kan, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi, okey. Yang paling penting kita kena cermat dalam pemanduan kita kan, tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, tengok side mirror belakang tu kan, bukan tengok belakang, bahaya, depan tu kena fokus juga. Kalau rasa-rasa letih kan, kita berhenti dulu di tempat yang selamat, rawat dan rehat R&R berdekatan, ataupun tempat-tempat yang selamat untuk kita rehat dululah. Itu yang paling penting kan, minum kopi dulu ke, basuh muka dulu ke, macam tu lah gayanya kan.

Selepas lagi pukul 9 pagi, seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita layan dulu utama 9 pagi, dan selepas itu kita sambung balik dalam radar extra bersama saya Fahna Azri daripada jam 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itu dia cinta dalam hati daripada Ungu menghiburkan anda semua. Baiklah pendengar semua, saya nak ucapkan selamat pagi kepada Uncle Zahidi yang mendengar kita sekarang ni di gelombang 92.6 pagi ini. Terima kasih pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah pendengar semua.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhik Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT M Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Don Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Jun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Jun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek Rintis Sistem Pengecaman Aksar Optik Kehadiran Pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Aklan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelan Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Indah siang dek hari, indah siang dek bulan nang ado, indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo, ingat sampai bila.

0: The Great FM ingat sampai bila-bila. Ya, selesai tadi kita utama 9 pagi dan sekarang ini kita dapatkan laporan daripada rakan-rakan pelapor kita di lokasi yang sempena PRN. Jadi kita dapatkan YK sekarang di lokasi. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Han di konti utama Negeri FM. Seketika ini, saya berada di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban yang menjadi salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kebayang. Dan pusat mengundi ini mempunyai 9 saluran. Dan seawal pagi tadi, bila sampai di sini, pusat mengundi ini dibuka sejak pukul 8 pagi tadi. Kelihatan proses pengundian berjalan lancar dengan pegawai-pegawai SPR membantu para pengundi dan memudahkan urusan mereka. Antaranya terdapat kursi-kursi roda yang disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Selain itu juga saya dapat saksikan awal pagi ini saluran 7 hingga ke 8 ke 9 itu lebih ramai. Maksudnya warga emas lebih ramai ada yang mengundi pada pagi-pagi ini. Dan saya juga sempat berkenalan dan juga menemu bual beberapa orang pengundi awal dan juga pengundi muda yang pertama kali mengundi di kawasan ini. Khususnya sangat teruja dapat menunaikan tanggungjawab mereka mengundi untuk kali pertama. Dan untuk makluman, kursi N21 Bukit Kebayang ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan Nicol Tan Dikun dan juga penyandang di kawasan ini akan berhadapan dengan calon Perikatan Nasional Ahbun. Mengikut statistik semasa, terdapat 49,568 orang pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab mereka di kawasan ini. Dan demografi pengundi terdapat 48.3% pengundi Cina, 28.2% pengundi Melayu, 21.7% pengundi India dan 1.1% dari lain-lain bangsa. Dan terdapat pengagihan daripada statistik jantina pengundi pula, seramai 50.6% pengundi perempuan dan 49.4% pengundi lelaki. Dan mengikut rekod keputusan pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke 15 yang lalu pada tahun 2023, kerusi ini yang disandang sebelumnya oleh Nicol Tan Dikun mewakili parti DAP yang juga Pakatan Harapan menang dengan majoriti 19,684 undi dengan peratusan keluar mengundi pada ketika itu adalah 66.3%. Dan ketika ini kita mengharapkan lebih ramai lagi pengundi-pengundi kita yang masih lagi belum keluar, khususnya mengundi di kawasan N21 Bukit Kebayang ini, keluarlah seawal pagi-pagi ini untuk kita ramai-ramai menunaikan tanggungjawab kita kepada negara. Jadi itu seketika yang dapat saya bawakan dari DUN N21 Bukit Kebayang, dari Sekolah Kebangsaan Puteri ini. Dan seketika dahulu, Fan, dorai undi, hashtag yang saya hanya di RTM. Kembali bersama Fan di konti utama Negeri FM. Silakan.
0: Terima kasih YK. Itu dia di N21 Bukit Kebayang kan, update terkini. Alhamdulillah kan, jadi kita dapat rasakan suasana kemeriahan sempena hari undi hari ini kan. Jadi pendengar semua, nantikan saya untuk dapatkan laporan-laporan seterusnya dengan rakan-rakan pelapor kita khas di Negeri FM. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana, teruskan dengan gelombang utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kira FM sampai bila-bila ya, macam yang saya janjikan tadi, untuk dapatkan laporan daripada rakan-rakan pelapor yang berada di lokasi sekarang ni. Kita nak dapatkan Ammar. Hello, assalamualaikum Mama.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Ya Ma. Okey ke tu?
1: Saya berada jauh non di sana, di TT ni Pak An.
0: Okey Ma, silakan.
1: Saya sampai ni Pak An. Okey, baiklah. Okay. Sejak awal pagi lagi lah, Ammar memang berada di daerah TT yang juga merupakan di bawah Parlimen Jelebung. Dan khususnya hari ini saya berada di SJKC Chun Yin di TT. Dan sebenarnya sejak awal pagi juga, langkah para pengundi terus memenuhilah perkarangan di sekolah ini. Dan mereka hadir silih berganti, juga membawa pilihan, harapan dan tanggungjawab masing-masing. Jadi setakat ini kira-kira 30% pengundi di pusat mengundi ini telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab mereka, dan maklum balas daripada pengundi juga sangat positif dan rata-rata mereka berpuas hati dengan perjalanan proses pengundian, khususnya layanan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang dilihat cukup mesra, cekap dan sentiasa bersedia membantu terutama warga emas serta pengundi yang memerlukan perhatian. Daripada 5 saluran yang dibuka setakat ini, menurut tinjauan saya, saluran 2 ketika ini mencatatkan bilangan pengundi yang paling ramai. Namun begitu, keseluruhan proses masih berlangsung dalam suasana yang tenang, teratur dan juga terkawal. Dengan lebih 3,000 pengundi berdaftar di sekolah ini, aliran pengundi dijangka terus konsisten sepanjang hari. Jadi ada yang datang bersendirian, ada yang hadir bersama keluarga, namun masing-masing membawa tujuan yang sama, iaitu menunaikan hak dan menentukan pilihan mereka. Jadi bagi anda semua yang sedang mendengarkan di siaran Negeri FM pada waktu ini, jangan lupa untuk keluar mengundi awal, kerana ada pepatah yang menyatakan cepat settle, settlelah awal. Begitulah kan. Jadi daripada SJKT Cungi, Titi, saya kembalikan kepada anda di konti bersama-sama dengan Pak An. Terima kasih.
0: Ingat tu pepatah Ama. Ama muda ada pepatah sendiri. Jangan main-main tau. Okey, pendengar semua, nanti saya akan dapatkan juga daripada laporan-laporan rakan-rakan saya yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Farhan Asri sehingga pukul 12.30 hari nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Oh, ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM yang sampai bila-bila ya, Pak, nak dapatkan rakan pelapor kita seterusnya iaitu Shaliza yang berada di N02 iaitu Pertang. Jom kita dapatkan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Farhan.
2: Ya. Yeah. Yeah. Sekarang berada di N02 Pertang ke Sungai Lo ya?
3: Betul. Pertang. Join N02 Pertang.
2: Okey.
3: Okey.
2: Silakan.
3: Okey, terima kasih Farhan. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Putra Simpang Dunia Durian Jelebu yang merupakan antara 8 pusat mengundi bagi kerusi DUN N02 Pertang yang menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada PRN Negeri 9 ke-16. Kursi ini ditandingi penyandang Barisan Nasional Datuk Seri Jalaluddin Alias yang dicabar calon Pakatan Harapan Muhammad Umri serta calon Bersatu Banci atau Faizal. Terdahulu, calon Barisan Nasional Datuk Seri Jalaluddin Alias hadir bersama isteri bagi menunaikan tanggungjawab mengundi sekitar 8.45 pagi tadi. Di pusat mengundi ini terdapat 3 saluran membabitkan keseluruhan 2,484 pengundi berdaftar. Setakat ini, proses pengundian berjalan lancar dan terkawal dengan kehadiran pengundi hadir secara berperingkat. Secara keseluruhan, N02 Pertang ini mempunyai 8 pusat mengundi. Proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal. Pusat pengundian ini mempunyai 3 saluran. Saluran 1 melibatkan warga emas dengan jumlah pengundi 1,467. Saluran 2 bagi pengundi 30 hingga 45 tahun seramai 508 pengundi dan saluran 3 pengundi muda seramai 509 pengundi menjadikan keseluruhan 2,484 pengundi. Kepada pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab, masih ada masa untuk keluar mengundi. Bagi yang sedang dalam perjalanan ke pusat mengundi, pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Sekian saja laporan saya, Nur Shaliza Samsul Bahari dari Sekolah Kebangsaan Putra, Simpang Durian Jelebu bagi N02 Pertang. Kita bersama Farhan di Kunti Negeri FM, yang sahih di RTM, Doreh Undi.
2: Terima kasih Shaliza atas laporan yang diberikan yang berada di N02 Pertang sempena hari mengundi PRN PRN Negeri 9 yang ke-16 hari ini kan. Jadi pendengar semua, saya akan dapatkan juga laporan-laporan daripada rakan-rakan pelapor kita yang link, terdapat ramai lagi kan, kita akan dapatkan sebentar saja lagi untuk update yang terkini. Okey, jadi teruskan layan PAN sehingga pukul 12.30 hari nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ya, saya nak dapatkan juga laporan untuk lokasi seterusnya sempena hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Bersama dengan kita sekarang ni di lokasi Alias untuk N10 nilai. Assalamualaikum Alias.
1: Assalamualaikum. Ya, Pak Han, terima kasih. Yeah. Saya nak buat sedikit pembetulan lah. Bukan N10, saya kini masih berada di N13, Cik Ahmad.
0: Okey. Alright.
1: Di mana pusat mundi, salah satu pusat mundi daripada 12 pusat mundi, iaitu Institut Perguruan Raja Melewar, yang mana sebanyak 4 saluran dibuka di sini, melibatkan 2,673 pengundi biasa berdaftar akan menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat masing-masing hari ini. Dan sejak pukul 6.30 pagi tadi, kesemua petugas SPR, petugas keselamatan terdiri dari polis, rela, semua telah bersiap siaga di sini untuk membuka pusat mengundi ini tepat pada pukul 8 pagi tadi. Dan terdahulu pada pukul 8.35 pagi tadi, Datuk Seri Aminuddin Harun hadir untuk menunaikan tanggungjawab mengundi di saluran 2 di pusat mengundi ini. Dan setakat ini dahululah perkembangan yang saya boleh kongsikan untuk pendengar Negeri FM dari Institut Perguruan Raja Melewa. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Kita kembali ke Farhan di Konti Negeri FM. Silakan.
0: Terima kasih Alias. Oh, itu dia DN 13 Sikamat kan. Baiklah pendengar semua, nanti saya akan dapatkan juga laporan daripada rakan-rakan saya seterusnya sempena hari mengundi PRN Negeri 9 yang ke-16. Jangan ke mana-mana, teruskan layan pantai sehingga pukul 12.30 hari nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila ya, macam saya janjikan tadi kan, nak dapatkan rakan pelapor kita yang lain sempena hari mengundi PRN yang ke-16 Negeri 9 kan. Jadi saya nak dapatkan Zuhaira. Tak salah saya berada sekarang ni di N27 Rantau rasanya kan. Assalamualaikum Zu.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Farhan. SKKC Chunghua Rantau merupakan salah satu dari 16 pusat mengundi di N27 Rantau ini, dan di sini terdapat 3 saluran undi yang disediakan untuk pengundi di kawasan ini. Calon Barisan Nasional BN bagi DUN N27 Rantau ini, Datuk Seri Muhammad Hassan bersama isteri Datuk Seri Raja Salbiah Tengku Nujumuddin baru sahaja selesai mengenaikan tanggungjawab mengundi di pusat mengundi SKKC Chunghua Rantau. Pasangan itu membuang undi di saluran 1 manakala anak serta menantu mereka mengundi di saluran 3 di pusat mengundi yang sama. Tinjauan kami di sini mendapati suasana pengundian berlangsung dalam keadaan yang tenang dan teratur. Kehadiran pengundi daripada pelbagai kaum jelas mencerminkan semangat perpaduan apabila masing-masing hadir menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Malah ramai pengundi hadir bersama ahli keluarga, ada yang datang sekeluarga dalam satu kenderaan, manakala sebahagian lagi memilih untuk mengundi bersama saudara mara. Walaupun kehadiran pengundi tidak putus-putus sejak pusat mengundi dibuka, proses pengundian berjalan lancar, hasil pengurusan yang teratur serta bantuan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sedikit perkongsian bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Dan DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan hari mengundi dari SJKC Chunghua Rantau. Kita kembali bersama Farhan Asri di Negeri FM.
0: Terima kasih Zuhaira atas laporan sempena hari mengundi PRN Negeri 9 ke-16 kan. Alhamdulillah lengkap laporannya. Jadi saya nak dapatkan juga sebentar lagi dengan rakan-rakan pelapor saya yang lain untuk kawasan-kawasan mereka ditugaskan. Kita teruskan lain-lain sehingga pukul 12.30 hari nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: seorang wanita.
1: Itu saja.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila ya, Pak, nak dapatkan rakan pelapor kita sempena hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16 bersama dengan pelapor di lokasi sekarang ni seterusnya dengan Ashikin. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Farhan.
2: Ya, okay, macam mana sekarang situasi di sana?
3: Okey, saya masih lagi berada di SK Teluk Kemang yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang dengan jumlah pengundi seramai 27,451 orang merangkumi 2,966 pengundi muda. Baik, setakat ini aliran pengundi yang keluar masuk semakin bertambah dari masa ke masa, namun keadaan masih lagi lancar dan terkawal. Berikutan 7 saluran yang dibuka bagi melancarkan proses pengundian. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang adalah salah satu kerusi DUN di bawah P132 Perdikson, iaitu mempertandingkan kerusi antara 3 penjuru, membabitkan calon daripada Parti Pakatan Harapan Nasir Rahman, calon daripada Parti Perikatan Nasional yang juga penyandang kerusi Bagan Pinang, Ustaz Fatah, serta calon daripada Parti Bersatu, Junaidi. Dan juga dapat saya kongsikan, penyandang kerusi N31 Bagan Pinang, Ustaz Fatah, sebentar tadi baru saja berkesempatan menyantuni para pengundi di SK Teluk Kemang, disusuli calon Pakatan Harapan Nasir Rahman yang turut turun padang meninjau proses pengundian hari ini. Baik, saudara, tepat pukul 8.30 pagi tadi juga, calon N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli telah pun menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di SK Teluk Kemang ini. Datuk Muhammad Faizal Ramli merupakan penyandang kerusi DUN N32 Linggi bersaing dengan 2 lagi calon, iaitu Datuk Aminuddin Harun daripada Parti Pakatan Harapan dan Datuk Zamri Mat Said daripada Parti Bersatu. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi merangkumi 852 orang yang juga merupakan pengundi muda. Dan dapat saya kongsikan setakat pukul 9.30 pagi tadi, SPR telah merekodkan 8.29% bilangan keluar mengundi. Jadi untuk anda yang masih belum lagi menunaikan tanggungjawab, masih banyak lagi masa sehingga pukul 6 petang nanti untuk kita sama-sama gaikan pesta demokrasi hari ini dengan keluar mengundi dan memilih wakil rakyat pilihan hati anda untuk membentuk sebuah kerajaan Negeri Sembilan yang baru. Sekarang dari pusat mengundi di SK Teluk Kemang, kita bersama dengan Farhan di Konti. Silakan Farhan.
2: Terima kasih, itu dia laporan kan. Ada jadi Pak nak dapatkan juga laporan seterusnya selepas ini bersama rakan-rakan Pan di lokasi masing-masing sempena hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Azri yang mendengar kita sekarang ini, setia sekarang ini dah on way ke Segamat, katanya selamat mengundi kepada semua yang mengundi hari ini kan. Hati-hati memandu semua, semoga selamat sampai ke destinasi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Manulah bayi ni letak ni Nina. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngaling-ngalihan dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila itu dah cari pacar lagi menghiburkan anda pada jam 10.27 minit pagi. Baiklah, saya dah dapatkan laporan untuk lakan pelapor saya sekarang ni yang berada di lokasi sempena hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Bersama dengan saya sekarang Syafinas. Hello, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Macam mana laporan di lokasi sekarang ni? Okey tak?
1: Okey, saya ketika ini berada di SK Tunku Abdul Rahman Gemas yang merupakan salah sebuah pusat pengundian bagi Dewan Undangan Negeri DUN N34 Gemas. Sejak pusat ini dibuka pada pukul 8 pagi tadi, orang ramai dilihat mula hadir secara berperingkat untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Berdasarkan tinjauan kami di sini, proses pengundian berjalan dengan lancar dan teratur. Dengan keadaan cuaca yang baik juga memudahkan para pengundi hadir ke pusat pengundian ini. Bagi memastikan proses pengundian berlangsung dengan selamat dan teratur, selama 23 pegawai Senanjaya Peliharaan SPR bersama 4 anggota polis dan dibantu oleh 2 anggota rela sentiasa berada di lokasi bagi mengawal kelancaran dan perjalanan proses pengundian. Untuk maklumat, sebanyak 3 saluran disediakan di pusat ini dan setakat pukul 10 pagi tadi, kira-kira 35% pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka di pusat ini dan peratusan keluar mengundi di sini serta di semua pusat pengundian juga dijangka terus meningkat sehingga tempoh pengundian tamat pada jam 6 petang nanti. Saya kongsikan juga, calon Pakatan Harapan bagi N34 Siti Aisyah Seman Elias Osman telah menjalankan tanggungjawab beliau di saluran 2 di pusat pengundian ini seawal pukul 8 pagi tadi. Bagi calon bersatu pula, Azman Abdullah juga telah mengundi di SK Kampung Ladang sekitar pukul 9.15 pagi tadi. Manakala penyandang kursi DUN ini, Rizwan Ahmad daripada Perikatan Nasional, dijangka mengundi di SMK Gemas sekitar pukul 11 pagi nanti. Secara keseluruhan, DUN N34 Gemas mempunyai 8 pusat pengundian dengan 37 saluran yang dibuka hari ini. Berdasarkan statistik SPR, N34 Gemas mempunyai seramai 29,600 orang pengundi berdaftar. Kepada anda yang belum menjalankan tanggungjawab mengundi di PRN Negeri 9 ini, pastikan anda berbuat demikian sebelum tamat waktu pengundian. Sekitar pukul 6 petang nanti. Jadi saya kira setakat ini perkembangan semasa dari SK Tuanku Abdul Rahman. Farhan.
0: Terima kasih atas laporan yang diberikan untuk pendengar-pendengar semua kan. Baiklah, jadi sebentar saja lagi saya akan dapat juga laporan-laporan seterusnya untuk pendengar-pendengar kita yang lain sempena laporan hari mengundi PRN Negeri 9 yang ke-16. Teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official.
1: Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
5: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

bilang Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai negeri.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila ya pandai dapatkan laporan untuk rakan pelapor kita seterusnya sepanjang hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Hello, Assalamualaikum Azizi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Farhan.
0: Ya Azizi, jadi macam mana di lokasi sekarang ni, difarmkan di N25 Paroi betul?
1: Betul. Okay. Baik, terima kasih Farhan. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar di mana ia merupakan salah satu tempat mengundi bagi dewan undangan negeri N25 Paroi. Seperti yang kita saksikan pada waktu ini, kehadiran para pengundi yang hadir bagi melaksanakan tanggungjawab masing-masing, dan menurut penyedia tempat mengundi, Cik Zafar Mak Samsi menyatakan wabarakatuh Farhan.
0: Ya Azizi, jadi macam mana di lokasi sekarang ni, difarmkan di N25 Paroi betul?
1: Betul. Okay. Baik, terima kasih Farhan. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar di mana ia merupakan salah satu tempat mengundi bagi dewan undangan negeri N25 Paroi. Seperti yang kita saksikan pada waktu ini, kehadiran para pengundi yang hadir bagi melaksanakan tanggungjawab masing-masing, dan menurut penyedia tempat mengundi, Cik Zafar Mak Samsi menyatakan pada waktu ini, kehadiran para pengundi yang hadir bagi melaksanakan tanggungjawab masing-masing, dan menurut penyedia tempat mengundi, Cik Zafar Mak Samsi menyatakan

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila belaskan kita nak dapatkan rakan petugas kita yang berada di lokasi N18 Kuala Pilah dari Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kuala Pilah bersama dengan kita sekarang ini dengan Fazril Amri.
1: Baik, terima kasih Farhan. Ini saya bawakan suasana hari mengundi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kejururawatan di Kuala Pilah ini, yang mana ianya merupakan salah satu daripada 13 pusat pengundian untuk DUN N18 Pilah. Proses pengundian di sini bermula dari jam 8 pagi lagi. Di institut ini ada 8 saluran undi yang dibuka. Saluran 1 dikhaskan untuk pengundi warga emas dan golongan kurang upaya. Saluran 2 dan 3 adalah untuk pengundi warga emas. Saluran 4, 5, 6 dan 7 adalah bagi pengundi biasa yang terletak di dalam Dewan Nightingale. Dan dalam saluran 8 di blok akademik adalah bagi pengundi muda yang berusia 18 tahun. Di kawasan DUN Pilah ini mempunyai seramai 18,034 orang pengundi yang berdaftar, yang mana ianya terdiri daripada 68.7% pengundi Melayu, 24.5% pengundi Cina, pengundi India sebanyak 6.6% dan pengundi bangsa lain 0.2%. Kalau menurut statistik dari pihak SPR, ratusan keluar mengundi pada tarikh Negeri Sembilan sebelum ini 2023 adalah sebanyak 64.24%. Jadi kita harapkan untuk PRN kali ini yang ke-16 ini peratusannya akan meningkat dengan lebih baik lagi. Dan untuk setakat ini boleh saya katakan agak ramai yang telah hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka, dan kehadiran pengundi di kawasan ini nampaknya semakin positif. Dijangka juga di sebelah petang ini lebih ramai yang akan hadir untuk mengundi di sini. Dan perkhidmatan shuttle juga disediakan oleh petugas SPR untuk memudahkan pengundi dari kawasan parkir ke perkarangan ILKKM Kuala Pilah. Dan untuk makluman semua, kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara calon Pakatan Harapan, Nur Zunita Begum yang juga merupakan penyandang kerusi DUN ini, berdepan dengan calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Dan kedua-dua calon ini mengundi di dua DUN yang berbeza, di mana Nur Zunita Begum, calon PH, telah pun selesai mengundi di DUN Juasih, padakala calon Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin pula mengundi di DUN Seri Benanti. Dan lebih kurang pukul 10.30 minit pagi tadi, calon PH Nur Zunita Begum telah pun hadir ke ILKKM Kuala Pilah ini untuk memantau proses pengundian. Dan saya boleh kongsikan cuaca setakat ini agak cerah, agak panas juga. Namun itu menunjukkan satu petanda yang baiklah untuk proses pengundian di sini untuk berjalan dengan lancar. Dan di sebelah petang pula, menurut laporan cuaca di Met Malaysia, ada kemungkinan diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Jadi mungkin hujan petang ini di Kuala Pilah. Jangan lupa untuk pengundi-pengundi yang belum lagi sampai ke pusat mengundi, untuk hadirkan diri anda, walaupun hujan, tanggungjawab kita tetap perlu ditunaikan. Jangan lupa bawa payung ke pusat mengundi masing-masing, dan semoga tidak terlupalah untuk sentiasa bawa kad pengenalan anda untuk memudahkan lagi proses mengundi pada hari ini. Baiklah, setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda semua buat ketika ini untuk N18 Pilah yang sahih di RTM, hashtag boleh undi kembali ke konti bersama Farhan. Silakan.
0: Terima kasih Fazri Amri daripada N18 Pilah dari Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kuala Pilah. Baiklah, selepas ini kita nak dapatkan laporan seterusnya sepenuh hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16 bersama pelapor-pelapor kita di lokasi. Teruskan dengan Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila. Ya, sekarang ni pernah dapatkan laporan sebenar hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Sebelum itu, siapa yang belum mengundi lagi, pui doreh mengundi, jalankan tanggungjawab anda. Okey, bersama dengan kita sekarang ini, iaitu Akila daripada N14 Ampangan. Jom kita dengar laporannya.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur, yang mana seramai 10 anggota polis Diraja Malaysia PDRM dibantu 2 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan 60 pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Dan saya difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran cara lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri N14. Untuk makluman, pengundi sudah mulai tiba di sekolah ini mulai pukul 7.30 pagi bagi membuat semakan terlebih dahulu. Dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Dan untuk makluman saudara juga, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Dr. Azmi Syarum tiba di pusat mengundi Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini pada pukul 9.15 pagi tadi bagi meninjau kelancaran proses mengundi di sini. Dan setakat pukul 9.30 pagi tadi, pihak SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di N14 adalah seramai 9.4%. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di DUN N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Daripada jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% merupakan pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Baik, apa yang lebih menariknya di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga turut memberi jaminan sistem ini hanya akan digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. Baik, untuk makluman semua, N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kassim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Baik, itu sahaja dari saya. Kita kembali bersama dengan anda di studio. Silakan.
0: Terima kasih Akila, itu adalah laporan sebenar hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi selepas ini saya akan dapatkan laporan untuk rakan pelapor saya yang berada di lokasi, DJ Acap. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan Pa'an sehingga pukul 12.30 hari ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila ha, mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, sekarang ini kita nak dapatkan rakan pelapor kita yang berada di lokasi untuk hari mengundi PRN Negeri Sembilan yang ke-16 bersama dengan saya Ashraf untuk N06 Palung. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Han.
0: Ya, Ashraf. Okay, jadi macam mana sekarang ni di lokasi, meriah ke tidak tu?
1: Alhamdulillah, meriahnya kalau kita tengok dekat N06 Palung ni. Kan? Jadi untuk laporan semasa, ketika ini saya nak kongsikan kepada anda ya, menerusi pilihan raya negeri-negeri 9 ke 16, saya berada di daerah Palung, di bawah Parlimen P127 Jempol. Setibanya saya di sini, saya tengok kemeriahan, juga proses hari mengundi juga berjalan dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang teratur, dibantu pihak polis juga bersama-sama dengan petugas-petugas SPR yang membantu Warga Emas, ada yang membantu OKU juga kat dekat sini kan, ada yang menolak kursi roda, ada juga yang membantu untuk menyemak saluran-salurannya. Jadi apapun, kepada pengundi-pengundi di luar sana, jangan lupa dan juga jangan risau, anda setibanya anda di pusat mengundi, anda akan dibantu oleh petugas-petugas SPR sekiranya anda mengalami sebarang masalah lah. Jadi jangan risau. Dan yang paling penting, seperti nasihat oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya, jangan lupa untuk datang awal. Kali ini untuk memudahkan urusan anda. Jangan datang di saat-saat akhir. Okey? Itu yang paling penting. Dan kalau kita tengok cuaca sekarang ni, kan, di Palung ni, cerah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Panas juga. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kita nasihatkan juga kepada petugas-petugas yang bekerja, juga buat pengundi-pengundi yang akan datang nanti, bawa payung, pakailah topi ke, pakai pakaian yang cerah ke kan, untuk memastikan proses anda pergi mengundi tu dalam keadaan yang baik. Jadi apapun, selamat mengundi. Kalau kita tengok pengundi-pengundi kita sudah pun membuktikan menerusi jari mereka kan,
0: itu dia
1: membuktikan proses sistem demokrasi yang kita laksanakan di negeri ini, di Malaysia, untuk memilih pemimpin yang akan mentadbir negeri kita nanti. Jadi itu dia sebersikit kan, berkenaan perkongsian laporan semasa di N06 Palung. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa keluar mengundi, itu yang paling penting, keluar mengundi. Dan jangan lupa datang awal, jangan datang last minute.
0: Itu dia. Okay.
1: Jadi ada apa-apa lagi nak tanya?
0: Tak ada apa-apa Ajak, setakat ini semuanya clear. Cuaca dapat, suasana dapat. Alhamdulillah. Jaga diri Ajak kat sana tau.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Sama juga awaknya.
0: Ya, hashtag apa kita?
1: #dogehundi.
0: Itu dia. Terima kasih banyak Ashraf di lokasi kan? Lokasi di Palung N06. Jadi pendengar-pendengar semua nanti Pak akan dapatkan juga untuk lokasi-lokasi yang lain lah kan. Janji jangan ke mana-mana. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk download RTM Click di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma. Dan nantikan Pak An akan habiskan segmen ini sehingga pukul 12 tengah hari nanti, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Oh, ngabarkan boring.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ya, sampai bila-bila?

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Mojo dengan Andai Ku Bercinta Lagi. Baiklah, ada ucapan di WhatsApp konti sekarang ni daripada Kak Tun Sharif Palung 14. Katanya Alhamdulillah dah siap mengundi. Buat semua yang belum mengundi, doreh-doreh ngundi. Moga dipermudahkan segala urusan. Selamat mengundi. Cuaca panas berdenting. Alhamdulillah, teruskan dengan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terbaik, itu dia. Jadi ada juga daripada Abang Mitra 7 kita yang menghantar pantun pagi ini. Katanya, berdayung sampan guna kemudi, berdayung sampai di tengah hari. Tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi agar tidak menyesal kemudian hari. Itu dia kan, hashtag doreh undi kepada semua sekali yang belum mengundi kan. Jadi atas timan mandu kepada anda semua yang on the way untuk pergi ke tempat pengundian anda masing-masing kan. Jadi saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa selamat. Okey, jadi sekian sajalah saya rasa untuk segmen saya. Saya nak tutup kedai dah. Jadi selepas ini akan menemani anda Nen Terbabu daripada jam 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Okey, kita jumpa lain hari insya-Allah pada hari Isnin nanti, Isnin. Assalamualaikum semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Bye bye.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: mana lah bayi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo,
0: kok? Yo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual dia sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je.
0: Poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apapun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari pendengar Negeri FM. Tak kira di mana saja anda berada, syukur Alhamdulillah kembali di ruang udara Negeri FM. Cik cakap kelembau kita. Untuk hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk urusan apa jualah untuk hari ini kan. Jadi selamat mengundi kepada semua warga rakyat Negeri Sembilan. Semoga dipermudahkan. Jangan lengah-lengah. Baiklah, selesai bertemankan DJ Farhan. Izinkan ayo pula lah. Dan terbabu namankan untuk hari ini 2 boleh tengah hari hinggalah pukul 6 petang nanti dalam Santai 12.06.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
2: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kat nalan jangan lupa.
3: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
4: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

Negeri FM ingat sampai bila-bila pada semua yang nak kongsi dengan Ayu kan. Kiranya perkembangan semasa di pusat mengundi sekarang ini bersama-sama pendengar boleh hantarkan di WhatsApp konti 0126030603. Dah selesai tu bolehlah kongsi kan. Makanya nyatakan kiranya selesai sudah kami mengundi di pusat sekian-sekian. Kan lepas tu kabarkanlah. Alhamdulillah cuaca cantik. Dan apa cua lah nak dikongsikan ya. Kenangan kiranya ataupun apa dah joki apabila sampai di pusat mengundi ni tadi. Joki pula jumpa kawan lama, cikgu lama, ustazah lama seh. tak salah nak kongsikan. Makanya mungkin cerita daripada pendongah itu akan mendatangkan keceriaan kepada pendongah yang lain. Apapun, selamat mengundi buat semua ya. Berhati-hati tu di jalan raya. Makanya untuk bahagian Ayo, tanggungjawab Ayo selesailah sudah. Tadi mengundi seawal pagi ya. Pagi bona pun tidak, tapi boleh tahanlah lebih kurang dalam pukul 9 macam itu. Alhamdulillah keadaan cantik suati, apa tenang masa Ayo poi tadi tu belum sesak lagi. Kiranya lancar je kan. Makanya dah tahu dah saluran berapa tu, mudah tekau. Maka tahu je ke situ. Begitu jugalah pendengar yang lain kan. Maka kiranya dah tahu saluran itu mudah, maka tahu je. Jangan boleh ngalengah. Selesai je mengundi, beredar lah segoro kan. Kalau nak burak-burak berpanjangan, kiranya boleh pergi ke kedai makan ataupun ngajaklah ke rumah. Akan cantik macam itu.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: Santai 12.6 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok berbudi, alam terkembang menjadi guru.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, Negeri 9 untuk hari ini kan menjadi tumpuan lah sempena pilihan raya Negeri 9 ke-16. Jadi untuk itu sama-sama kita doakan lah ya kepada semua anak-anak Negeri 9. Tahniah sebab apa? Yang kiranya seawal pagi dah pun selesai menjalankan tanggungjawabnya kan untuk mengundi dan potang nanti. Makanya akan tutup kan, difahamkan pukul 6 petang pusat mengundi. Makanya masa panjang diberi pagi sampai petang. Yang tak sampai pagi tak apa, bolehlah pergi petang, tengah hari pun boleh juga. Asalkan ada masa, makanya jangan dilengah-lengahkan ya. Kita pentingkan yang ini dulu. Kita pentingkan pergi mengundi dulu. Nak pergi kenduri ke, nak pergi jumpa kawan-kawan ke, itu kemudian kan. Ya, baik. Dah pun 39 minit tengah hari, saudara. Alhamdulillah, saudara. Dengan ini kan, sama-samalah kita ucapkan, kita maknanya ini merupakan perkara yang sangat membanggakan negara. Alhamdulillah, tahniah kepada Jaguh Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang atas kejayaan merangkul pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal pagi tadi. Syukur Alhamdulillah, makanya terbuktilah sudah kan Malaysia boleh. Dan juga pada itu juga kan membanggakan kita, Siti Aqilah wanita pertama Malaysia raih perak angkat berat. Masya Allah. Tahniah juga diucapkan kepada Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara Sukan Commonwealth. Syukur. Baiklah, Nogong FM ingat sampai bila-bila. Ini dia warna hati daripada Caca Trisha.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Santai dua boleh enam Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Baik, selamat petang. Selamat petang. Selamat tengah hari lah. Maaf. Maklum lah kan. Sesekali timbul tambuih pagi apa tengah hari macam itulah jadinya. Ya. Selamat tengah hari kepada Tok Gani. Katanya dalam perjalanan pulang ni, ha, kete. Saya nak balik moncing, ha. Tanggungjawab saya dah selesai kembali tu. Alhamdulillah. Makanya, Tok Gani ni dia ngundi dekat, mana ni, dekat sekolah. TTJ. Kasat ni, situ dah ngundi Sekolah Kebangsaan Taman Tunku Japak. Alhamdulillah, selesailah sudah sekarang ni. Makanya ngabarkan tadi hujan dah robeh dah kat Seremban kebahai tu. Ni dalam perjalanan nak balik Monceh ni jalan macam mana jalan raya kan, cukup bahkan trafik okey ke tak. Kurangnya dapat info itu kan. Tadi ayo nak menghalo dari dari Tanjung Ipoh nak ke Seremban. Alhamdulillah, mewah kenderaan. Apa-apa pun, terima kasih layan Nogori FM. Baik, tepat pukul 1 tengah hari. Sekejap je lagi kan. Makanya kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Tari dengan Nogori FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu katanya, Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km persegi. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya Fatin Akila Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri, okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Okay, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendant. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, yeah. Berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendant baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyuruh kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa, moh datang sini kita mengundi. Baik, itu sahaja dari saya, Fatihah Nur Azli.
0: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka, malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Dato' Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
4: Alhamdulillah Ashraf. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Encik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Cinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mainran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawei Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahril Razak Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levi Nash Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Sampaikan taja utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, alhamdulillah kita sejahtera bersama. Jangan lupa keluar mengundi ya, saudara. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu untuk santai 2:06. Alhamdulillah. Apapun untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi Seremban pada pukul 1:21 tengah hari.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Tenaga Gang FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda semua. Waktu sekarang dah pun 1.37 minit tengah hari. Alhamdulillah. 92.6, 95.7, 107.7. Jadi, itu kiranya tiga gelombang utama siaran Negeri FM. Boleh juga dengar, boleh juga ikuti siaran Negeri FM menerusi aplikasi RTM. Klik mudah je. Betul-betul percuma. Baiklah, ini lagu seterusnya kita layan lah ya. Penerang hati daripada Sixth Sense dan Saujana.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Santai 12.

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, coba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompong-lompong. Mengundi malah.
1: Tak ada beza lah.
0: Eh lah, payah buat tu lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Ha, kau tiga tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Budak bertuah ni.

Ya, marilah kita pergi mengundi, saudara. Makanya jalankan tanggungjawab kita kepada negara. Negeri tercinta. Baik, dah pun 1.48 minit tengah hari. Baik, saudara, setakat inilah kan, takat pukul 1 tengah hari, makanya peratusan keluar mengundi 4.67%. Jadi yang bolon, makanya jangan lengah-lengah lagi sebab apa cuaca diramalkan petang ini jangkanya hujan. Jadi kiranya selamat mengundi kepada semua dan pesan untuk semua yang bakal pergi mengundi, maka jangan lupalah kad pengenalan dibawa sekali. Lepas tu pula kan pastikan salurannya di mana dan pastikan jugalah pusat mengundinya di mana jua lah kan. Jangan dah dalam perjalanan baru nak tengok, baru nak menggodek pencolek angin tu. Okay, apa nak tengok ni ha, kata KM SPR ni, tengok kejap kata jam tu lah dia nak membelik. Sebelum bergerak keluar rumah tu kan, cek dulu ya. Dan pastikan menjaga keselamatan di jalan raya ya. Jalan trafik agak sosak, nampaknya kereta banyak kan. Kita dah sedia maklum dah sebab apa orang di Sembilan ni orang yang bertanggungjawab. Ramai balik ke kampung untuk mengundi. Jadi kenderaan kita dah tahu dah, kereta kita dah tahu dah, banyak melampuh. Jadi rancang perjalanannya ya. Apa-apa pun lah, kita ini penentu masa depan negara. Yang memilih, yang menentukan adalah kita. Siapa yang mengundi inilah. Apa-apa pun, selamat mengundi ya. Tauhidangan Negeri FM Santai 2 boleh 6.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Ya, Wan.
2: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah pemboleh dah, Wan.
2: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
2: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
2: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
2: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
2: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
2: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
2: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
2: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ha. Wan mengundi kat mana?
2: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
2: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti kita tolong, ya?
2: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
2: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
2: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, Ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
2: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
2: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
2: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
2: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
2: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
2: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Selamat petang kepada semua pendengar Nogong FM 92.6 95.7 107.7. Ini ada yang puasan malam ni, jangan lupa kata piala AFF korbannya tu Thailand nontang Malaysia, didoakanlah kan, sama-sama kita doakan kejayaan Harimau Malaya. Kiranya untuk malam ini ya, apa-apa pun lah, sentiasalah mendoakan kiranya yang terbaik untuk negara tercinta. Jadi untuk itu juga, demi negara tercinta, negeri yang kita sayang, jangan lupa wahai semua, wari keluar keluar pergi mengundi. Keluar sekarang ini, jangan lengah-lengah lainlah. Yang bolon ni tu, makanya poilah mengundi ya. Dan pastikan juga keselamatan di pusat mengundi. Dan untuk petugas-petugas yang berada di pusat mengundi kan, dah tentulah tak dapat nongar radio kan. Jadi yang mana poi mengundi tu, posan dekat petugas tu, jaga kesihatan. Tanya dah makan ke belum? Bawa-bawa makan dalam pada sibuk-sibuk kan. Juga kepada kawan-kawan kita yang sekarang ini bertugas di bilik gerakan, nak-nak pula kan rakan-rakan media semua pun kita doakan dan kita posan jugalah, jaga kesihatan. Makan jangan lupa ya. Minum air banyak, tekawai. Air masak bukan air mani. Nogong FM, santai 2 boleh 6.

0: Makcik, makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa, kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak buat apa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya mah dangih lah balik wari hoi. Ya, itulah dah khabar lah kan. Makanya untuk Sabtu ini merupakan hari mengundi buat semua lah. Wari ni 9, alhamdulillah ramai yang balik ke kampung. Itulah lah tandanya yang anak ataupun waris Nismilan ini sangat bertanggungjawab. Makanya balik menunaikan tanggungjawab, keluar mengundi. Baiklah, yang kiranya nak ke pusat mengundi sekarang ini kan, jadi dalam pada masa yang sama juga tahniah kita ucapkan kepada pendongar sekarang ini kan. Sebab apa? Ada di kalangan pendongar, dia bawa kawan-kawan jiran-jiran naik sekali pergi mengundi. Masya Allah, meriah dan harmoninya lah kan. Kita sesama kita sentiasa katakan ambil borek kan, sentiasa kiranya ambil tahu. Dan kalau apa kawan-kawan jiran-jiran yang mana tak lopeh nak pergi ke pusat mengundi. Dan lain satu kan paling membanggakan, waris kita ni ramai.

No, sangatlah pengasih ke kau. Ha? Kasih sayang itu kuek. Nampak ada hacik tu kan, dan nak tak dapat apa ni balik. Nak pergi mengundi, anak bergaduh di luar negara. Contohlah kan. Sebab kita tak tahu apa masalah hacik tak dapat. Kira-kira tak ada orang hantar kan. Lepas tu ada di kalangan anak-anak muda. Kat kampung itu tolong bawa kan. Hantar cik atau pakcik ni semua kan ke pusat mengundi. Poi mengundi. Mak we budi bahasa memang tinggi. Ni ya cap ya. Kalau dapat nampak lah tu kan. Cap itu bagus lah. Masya Allah. Kan anak sapu lah tu. Dan lain satu lah. Kalau kita berada ataupun pergi ke pusat mengundi kan, ko adalah orang tua, ko ibu mengandung ko kan, kita nampak orang macam tak berapa bona keupayaan itu kan, lemah je nampak itu kan, letih je. Kita beri keutamaan, beri laluan. Lepas tu kita tolong pula tu, ada pula yang siap kan. Ada ni kawan akhirnya pendengar kongsikan, siap bawa standby kata kursi roda nak membantu warga emas. Dan mana yang kiranya poi mengundi ni tak terdaya TKW, saya sorong lah pakai kursi roda saya tu. Wih bagus ya.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
2: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

0: Santai 12.6.
1: Ya, Santai 12.6 bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih kepada pandangan semua. Baiklah, untuk hari ini bersempena pilihan raya negeri, kiranya untuk ke-6 boleh ni kan? InsyaAllah lah, nanti Ayon cuba dapatkan arahan pelapor untuk mengikuti perkembangan semasa. Dan kita nak tahu jugalah kan lokasi-lokasi pusat-pusat mengundi, bagaimana kan suasananya petang ini. Baik, dalam pada itu juga bersempena hari mengundi pilihan raya negeri Negeri 9 ke-16 ini, saudara. Jadi semua pengundilah, sama-samalah kita pesan-pesan, jangan lupa ya, sentiasalah kita beri semangat kepada kawan-kawan kita yang belum lagi mengundi, jangan lengah-lengah. Sebab masa diperuntukkan pukul 8 pagi hingga 6 petang ya. Jadi jangan pula kita pergi ujung-ujung. Sama-samalah keluar mengundi pada kiranya awal, janganlah keluar mengundi pada saat-saat akhir. Dan digalakkanlah supaya semuanya keluar mengundi mengikut masa keluar mengundi yang digalakkan, seperti mana yang tercatat pada aplikasi MySPR Semak. Walau bagaimanapun, pengundi masih boleh keluar mengundi mengikut ke lapangan masa dari pukul 8 pagi kan, masa diberi, sehinggalah ke 6 petang. Makanya kita boleh pilih lah kan. Tapi di posanlah dinasihatkan supaya tidaklah memilih untuk saat-saat ujung. Saat-saat ujung itu sangat bahayalah untuk kita kan. Takut nanti togah dek saat-saat ujung, takut kita tak sampai. Tup-tup sampai dah pusat mengundi tutup. Tak maulah macam itu kan. Jadi kita ikutlah waktu pusat mengundi yang kiranya yang telah pun diwartakan ya. Apa-apa pun lah, insyaAllah ya cuba dapatkan rakan pelapor lepas ini ya. Tahu hidup kan, Nogong FM, Santai 2 boleh 6. Di antara

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengawal Lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau Didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi. Janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: Ya baik saudara, jangan lupa kewajipan kita, kewajipan anda kepada negara. Baiklah, kita terus ke lokasi untuk mengikuti perkembangan semasa sempena PRN ke-16 bersama-sama rakan pelapor ketika ini, DJ Amar. Silakan Amar.
1: Terima kasih yang berada di konti pada waktu ini. Jadi menjelang tengah hari, suasana di SJKT Union City masih kekal aktif apabila pergerakan pengundi terus berlangsung sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi tadi. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi Dun and Kosong Satu Jurnal di bawah Parlimen Jelebu sempena Hari Mengundi Pilihan Raya Negeri Dun ke-16 Negeri Sembilan. Dan setakat ini, tren kehadiran pengundi dilihat positif dan konsisten. Dianggarkan hampir 50% daripada lebih 3,000 pengundi berdaftar di sekolah ini telah pun selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Walaupun jumlah pengundi terus meningkat, keadaan di pusat mengundi ini kekal tenang dan tersusun. Ruang menunggu yang sesekali dipenuhi pengundi kembali reda apabila giliran bergerak sebelum menerima kelompok seterusnya. Di 5 saluran yang disediakan, tumpuan berubah mengikut waktu dan nombor giliran. Ada ketika barisan sedikit memanjang namun kembali lancar hasil kawalan serta panduan petugas SPR. Corak ini sebenarnya memberikan gambaran bahawa kehadiran pengundi kekal positif dan konsisten tanpa berlaku sesakan yang berpanjangan. Dan maklum balas yang diterima daripada pengundi juga cukup memerangsangkan. Rata-rata mereka berpuas hati dengan perjalanan proses pengundian, khususnya layanan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang mesra, cekap dan sentiasa bersedia memberikan bantuan. Sejak awal pagi lagi, petugas SPR dilihat bertungkus lumus memastikan setiap urusan bergerak lancar, termasuk memberi penerangan, menyemak saluran serta membantu warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan. Bagi keseluruhan, Dun N01 Channel seramai 14,422 pengundi berdaftar layak menentukan pilihan mereka. Dan kerusi ini menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada TAP iaitu Anthony Lok Siu Fook dengan calon Barisan Nasional daripada MCA iaitu Xiao Kong Chun. Dengan aliran pengundi yang masih berterusan, kehadiran di pusat pengundi ini dijangka kekal stabil sehingga petang nanti. Jadi kepada mereka yang masih belum keluar mengundi, gunakan masa yang masih ada dan elakkan menunggu hingga saat akhir. Kerana setiap langkah menuju peti undi membawa satu pilihan dan setiap pilihan membawa harapan untuk menentukan hala tuju Negeri Sembilan. Sekian saja SJKT Chun Yin Titi di Dun N01 Cenah yang juga merupakan di bawah Parlimen Jelebu yang sahih di RTM Doi Undi 2026. Terima kasih Nan.
0: Ya, kembali terima kasih Amal.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia lagu Bongai Irama Goga Bacang daripada kumpulan Warisan Pusako. Alhamdulillah. Baiklah kepada semua. Bak kata pantun ni tu kan. Ambil daripada lagu tu tadi. Goga-goga bacang. Biar dia sampai jatuh terlambat. Wahai pendongar yang ayo sayang. Keluarlah ramai-ramai. Makanya perilah ngundi. Ajak omak apak. Ya, tamat petang kepada Acai. Katanya kepada semua lah, ni Acai pesan untuk adik-adik semua ni. Wahai anak-anak Negeri Sembilan semua yang kiranya dah berumur 18 tahun, dah boleh lah pergi mengundi. Jadi kepada adik-adik semua, makanya sekarang ini masih lagi ada masa dan ruang untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Ya. Jadi inilah tandanya sayang kita kepada negeri, negeri tercinta, makanya keluarlah untuk memilih. Dan sambil itu kita berdoa jugalah kan. Sambil memilih, sambil dalam perjalanan itu, semoga Allah pemudahkan dan pemimpin yang kita pilih ini merupakan pemimpin yang terbaik. Amin. Jadi semua digalakkan untuk keluar awal lah. Janganlah lengah-lengah. Dah potang dah ni sedara. Kalau korban dari pagi tadi, bolehlah korban kan tokan awal-awal. Ni kira dah potang ni, tak dapat nak ngoban awal. Dia dah tukar ayat. Pai dah reh mengundi. Dah pukul berapa dah ni? Negeri FM.

0: Ya, terus bersama-sama Negeri FM. Baiklah, untuk seterusnya saudara, ayuh cuba dapatkan rakan pelapor iaitu Alia Cik Rahim di lokasi ketika ini untuk mengikuti perkembangan semasa PRN ke-16. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bijin Nen.
0: Ya, baik. Silakan, Alias.
1: Ya, bahang di pilihan raya di N10 khususnya di pusat mengundi SMK Mantin ini sangat terasa dengan sekarang ini berbaki lagi beberapa jam sebelum pusat mengundi tutup pada pukul 6 ini. Aliran trafik semua pengundi sedang keluar menunaikan tanggungjawab pada hari ini. Dan apa yang menariknya, di pusat mengundi SMK Mantin ini ada satu kemudahan kenderaan ulang-alik yang disediakan oleh SPR, yang mana ia bagi memberi manfaat kepada golongan warga emas, orang kurang upaya serta ibu mengandung yang hadir ke sini untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan ia juga bagi kegunaan pengundi di saluran 1 dan 2 melibatkan 1,040 pengundi. SMK Mantin ini merupakan salah satu daripada 17 pusat mengundi di dalam Dun N10, yang mana pusat mengundi ini menempatkan 5 saluran mengundi melibatkan seramai 2,811 pengundi berdaftar. Dan bagi N10 nilai, seramai 4,068 pengundi biasa berdaftar akan menunaikan tanggungjawab mereka bagi memilih wakil rakyat bagi kerusi berkenaan pada hari ini. Yang mana masih lagi belum keluar mengundi, ada lagi masa-masa terakhir sekitar lebih kurang 3 jam sebelum kesemua pusat mengundi tutup. Jadi ayo sama-sama kita tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk memilih pemimpin. Sekarang ini dahulu perkembangan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin yang sahih di RTM, Doreh Undi kembali bersama DJ Nen di Negeri FM.
0: Ya, baik. Terima kasih, Alias.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pencolek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ma, ya?
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Ha. Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Gagang FM 92.6 95.7 107.7 dah pun pukul berapa dah ni 2.57 minit petang dah hari ni. Ada yang tak keluar lagi kau ni pergi mengundi. Jadi mohonlah kan jasa baik, mohonlah dengan seikhlas hatinya untuk sama-sama kita menjalankan tanggungjawab ya sebagai pengundi untuk menentukan masa depan negeri. Jadi kuasa memilih di tangan anda dan pastikan untuk yang nak ke pusat mengundi makanya kiranya pakaian tu biarlah pakai pakaian yang sesuai ya. Tidaklah kiranya kan nak mendatangkan ketidakselesaan pada orang lain. Pakaian sopan lah macam itu. Lagi satu, jangan pula pakai baju parti menunjukkan anda menyokong mana-mana kan. Jadi undi adalah rahsia dan selamat hendaknya lah ya perjalanan anda semua. Dan dimaklumkan ada yang ramai penongah semua ni mengabarkan ramai yang mengeluh katanya jalan banyak sosak ni nen kata. Sabar banyak-banyak ya. Dan ini daripada Abam katanya jalan nak menghalau ke mana ni. Bahau kata agak sosak juga ni. Lepas tu Liza pula mengabarkan Bukit Tanggo nak pergi ke Kelawang ni. Saya ni dekat Bukit Tanggo sekarang ni menghalau ke Kelawang pun sosak juga. Dari Bilah pun macam tu juga kan. Makanya inilah tandanya ramai waris anak negeri sembilan semuanya balik ke kampung untuk mengundi. Sebab tu dah sasak tu. Jadi mudah-mudahan selamatlah sampai ke destinasi dan sentiasa juga patuh akan aturan peraturan di jalan raya.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka drive sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Saya Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lagang FM ingat sampai bila-bila santai 2:06 bertamankan ayun nentu babu. Dapun 3 seboleh menit potang ada ko ayo salah sebut waktu minta maaf banyak-banyak ya. Terima kasih Baharudin layan potang ini katanya rock apa kata itulah kan. Apa-apapun lah mudah-mudahan lagu yang disiarkan konolah dengan halua telinga pendengar semua. Tak kira lah kocik bosa tua muda ya semuanya sama kono mudah-mudahan ya. Baiklah di WhatsApp konti ni ada yang nak minta ayo sampaikan ucapan katanya. Ini daripada siapa ni? Katanya saya ni Yus Pizal Yusof Al-Wali Abradin katanya nak tujukan lagu yang disiarkan kepada budak-budak Afats Intake 26 yang mengenali diri ini dengan panggilan Pak Long. Semoga ukhuwah terjalin antara kita katanya. Juga kepada Tok Ayah Yusof, Teksi Feda Palung 5, Ibu Sopiah, Adinda Yuspiza, Yuspida, Kamaruzaman, Faizul Hazli, anak buah Muhammad Aiman, Haris Iskandar, Nur Anis Atira, Nurul Akila, Nur Alia, Adriana dan Muhammad Nur Amsyah katanya. Juga kepada pelajar, semualah pelajar di Sekolah Tuanku Muhammad School. Terima kasih katanya kek kalau pilah tu sekolah eh. Alhamdulillah kan. Baiklah yang lain pun boleh jugalah nak menghantar, nak berkongsikan ya khabar berita ataupun nak beritahu kiranya perjalanan hari ini nak beritahu dah selesai mengundi, boleh, semua boleh. Jadi nak bagi tahu hari ni saya mengundi dah. Ha, kek mana pusat yang mengundi itu? Boleh nak kongsi kan? Baik, cerita pasal mengundi makanya untuk tempoh dari pagi pukul 8 hinggalah pukul 6 petang nanti. Makanya pendengar semua disorulah ramai-ramai untuk keluar mengundi ya. Inilah masanya untuk kita membuktikan tanggungjawab kita, tanda sayangkan negeri kita tercinta ya. Baik, setakat inilah kan peratus yang keluar mengundi setakat pukul 2 petang ni tadi. Makanya sebanyak 51.58% atau 443,461 pengundi dah pun selesai menunaikan tanggungjawabnya. Dah pun selesai mengundi. Jadi peratus yang belum keluar lagi, usah lengah-lengah. Keluar sekarang. Mah dareh ya. Dareh ngundi.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Itu dah tamparan wanita daripada elit negeri FM ingat sampai bila-bila sedara. Selamat petang kepada Kak Diah, katanya layan negeri FM sambil masak ni ha, kata baru nak masak kosak ni. Ada yang tengah makan, ada yang dah selesai makan, mana lagi? Ada yang tengah dalam perjalanan. Jadi yang tengah dalam perjalanan sekarang ini nak menghala ke pusat mengundi, semoga dipermudahkan ya, insyaAllah. Jadi insyaAllah yakinlah, sampailah ke pusat mengundi. Ramai yang beritahu, khabar maklumkan, kata khabarnya tu ha, jalan sosak kata. Kalau ngikutkan apa yang dikongsikan oleh kiranya kan di media sosial ini, menyatakan ramailah kiranya mengobarkan di sekitar Seremban ni, di bandar Seremban jalan agak sosak, kereta memang banyak. Jadi kita doakanlah ya kepada semua yang dalam perjalanan sekarang ini, yang nak menghala ke pusat mengundi, dipermudahkan urusannya insyaAllah. Sekarang baru pukul 3.23 minit petang, masih ada masa lagi ya. Yang di rumah sekarang ini belum bergerak, makanya sekarang lah keluarlah bergerak ya. Bergeraklah sekarang, jangan lengah-lengah lagi lah. Kita tak tahu kenderaan macam mana sekarang, aliran trafik macam mana kan. Baik, mentara itu, ayo nak bacakan ucapan daripada Abang JJ ni. Abang JJ Koba, selamat petang. Saya dah mengundi dah, alhamdulillah. Mengundi ke Sekolah Kebangsaan Feda Jolai kawasan Gomeh. Ha, tu dek. Lagi ini daripada Abang Isa, katanya hujan lobek di Paroi dan Kampung Sentosa. Bawa payung nak pingundi kabarnya tu. Capek. Gadung lalang ronyai kata. Ni Abang Isa ni cara cakap tu macam dah selesai ngundi dah tu. Ini daripada pendengar, katanya memberi maklum lainlah sekarang ini, kata jalan Bukit Tangguh nak menghala ke Kelawang memang sosak. Tu deh, hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai, jangan stres bona. Tenang-tenang ya. Ini lagu untuk menghala ke Kelawang ni ha. Gadis Jelabu.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 Ha 107.7 Negeri FM. Ingat sampai
2: bila-bila. Santai 12.6.

Itu dia tajuk lagunya Senin Sabtu daripada Child Luke Band. Ini Sabtu kan, tajuk lagu Senin Sabtu. Selamat petang Lee Slim Shady, terima kasih layan Negeri FM. Lee ni kau joy tugas kiranya bawa semua pengundi ni pergi mengundi kata. Alhamdulillah jemput dari apa daripada dari rumah bawa ke pusat mengundi, dari pusat mengundi bawa balik hantar ke rumah ya. Semoga dipermudahkanlah untuk semua ya, dan kita ucapkan selamat petang dan tahniah kepada semua yang terlibat untuk hari mengundi hari ini kan 1 Ogos. Ya tak kira lah dah bahagian yang bertugas di pusat pengundian kau ataupun kepada semua ni kiranya pejuang ataupun petugas barisan hadapan mata-mata kan, abang akak rela, mana lagi abang akak polis terapik dan siapa lagi kita nak sebut semualah yang kira yang terlibat semua ni petugas barisan hadapan yang memastikan perjalanan untuk sesi ataupun hari mengundi ini berjalan dengan lancar ya. Semoga diberikan kesihatan yang baik kepada semua petugas lah, dan kepada pengundi jangan lupa sentiasa menjaga dan membawa lah budi bahasa kan. Kita sentiasa kata poi ke apa ke tempat pusat mengundi itu, kita santuni semua kan. Kita jaga budi bahasa, menyapa dengan senyuman, melontarkan senyuman tanda penghargaan kita kan, terima kasih kerana bertugas. Sungguh pun bertugas dengan katakan orang tua khabar dia bayar gaji itu, kata memanglah memang bahagian dia macam itu kan, tapi dek kerana kan dia dia ikhlas menjalankan tugasan itu melayan semua pengundi dengan terbaik, kita ucapkan terima kasih lah kan. Itulah tandanya orang kita budi bahasa.

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ayah luk mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ah, ha, kita ni, tahu tak? Eh, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ah, ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha? Kau ni cakap lompong-lompong. Mengundi malah.
1: Tak ada beza lah.
0: Helah, payah buat tu lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah. Media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Aku hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah, Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati, Nana, Wan.
0: Melawan. Udah bertuah ni kadang.
2: Nagori FM ingat sampai bila-bila dah pun 3.44 minit petang, saudara. Baik, seketika kita terus ke lokasi untuk mengikuti perkembangan semasa sempena PRN ke-16 bersama-sama rakan pelapor di talian ketika ini, iaitu Nur Shaliza. Hello.
3: Hello.
2: Ya.
3: Ya.
2: Sally.
3: Ya, saya.
2: Baik, silakan laporannya.
3: Baik, Nen. Ya. Terima kasih, Nen.
2: Sama.
3: Okay. Baik, saya bawakan perkembangan semasa dari Sekolah Kebangsaan Putra Simpang Durian Jelebu yang merupakan salah satu daripada 8 pusat mengundi bagi kerusi N02 petang. Di pusat mengundi ini terdapat 3 saluran membabitkan keseluruhan 1,467 pengundi berdaftar. Proses pengundian berjalan lancar dan terkawal sejak daripada pagi tadi, dan kehadiran pengundi hadir berperingkat hingga pusat mengundi tutup pada pukul 6 nanti. Kursi ini turut menjadi antara tumpuan pada pilihan raya negeri-negeri 9 ke 16 apabila menyaksikan pertandingan 3 penjuru penyandang daripada Barisan Nasional Datuk Seri Jaluddin Alias di cabar calon Pakatan Harapan Muhammad Umri serta calon Bersatu Banci ataupun Faizal. Saluran 1 melibatkan 450 pengundi warga emas, manakala saluran 2 mempunyai 508 pengundi berusia antara 30 hingga 45 tahun. Saluran 3 pula melibatkan 509 pengundi muda. Bagi keseluruhan N02 petang, seramai 12,873 pengundi berdaftar layak menunaikan tanggungjawab pada PRN kali ini. Daripada itu, 6,517 ataupun 50.63% merupakan pengundi lelaki, manakala 6,356 atau 49.37% adalah pengundi wanita. Baik, sementara tadi sempat juga saya meninjau di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Kampung Baru Pertang, terdapat 4 saluran dibuka dengan 1,753 jumlah pengundi dan jumlah yang hadir pada setakat pukul 12.30 hari tadi 36.39%. Setakat itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan dari Sekolah Kebangsaan Putra Simpang Durian bagi kursi N02 Pertang yang sahih di ATM doleh undi.
2: Ya, baik. Terima kasih, Shaliza, untuk laporannya. No.

Gong FM, ingat sampai bila-bila dah pun 3:56 minit petang. Terima kasih yang baru saja mendengar Gong FM. Salam Kona. Jadi boleh ikuti siaran kami setiap hari bermula pukul 6 pagi hinggalah kodoh oleh tengah malam. 8 boleh jam bersiaran tanpa henti. Pastinya yang terbaik kami saji untuk pendengar yang kami kasihi. 92.6, 95.7, 107.7. Itu dia tiga gelombang utama siaran Negeri FM. Baik kepada pendengar semua, jangan lupa dan jangan ketinggalannya sentiasa mendengar Negeri FM, dan kami akan kongsikan informasi dan juga kabar berita daripada pendengar. Dan laporan semasa sempena PRN ke-16 ya. Dan satu demi satu ayo dah pun cuba dapatkan untuk mengetahui kan, kiranya perkembangan semasa di lokasi. Alhamdulillah, didoakanlah ya, semoga semuanya berjalan lancar. Selamat petang kepada siapa namanya ni? Ini Farah Farida, katanya layan Nogong FM belanja satu lagu. Sepanjang ayo bertugas jap pun pukul 2 boleh tengah hari tadi, bukan takat satu. Banyak dah lagu. Mengatakan nak ucapkan selamat mengundi. Ini dia khabar. Saya dah ngundi dah dekat Dun Paroi. Alhamdulillah, tahniahlah kepada semua yang dah pun selesai menjalankan tanggungjawabnya ya. Untuk mengundi yang belum lagi sekarang ini masih di rumah bersantai-santai ataupun

masih di kedai ya. Ha, makanya mencari makanan ke apa ke ataupun barang keperluan. Jadi harapnya kalau boleh ditangguhkan seketika lah kan. Makanya ditangguhkan, poilah mengundi sekarang. Takut nanti kita terlepih peluang untuk menentukan masa depan negeri kita tercinta ini ya. Jadi kepada semua disarulah ramai-ramai untuk mengundi, keluar mengundi. Yang dah selesai, alhamdulillah. Boleh senyum sampai nampak gusi. Kalau nampak gusi tu senyum ke tu? Kalau dah nampak gusi tu galak tu. Kemain lagi kan membahar-bahar dia tu galak.

0: Nogong FM ingat sampai bila-bila dah pun 6 minit petang. Baiklah saudara, kita terus ke lokasi. Macam biasalah kan, kita mengikuti perkembangan semasa sempena PRN ke-16 bersama-sama rakan pelapor. Ayo di talian ketika ini. Silakan Fatin Akila. Silakan Fatin Akila.
1: Ya. Okey. Baik, terima kasih DJ Nel. Saudara, berbaki lagi 1 jam sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri 9 ini, kelihatan ramai pengundi yang memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca di sini yang mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang menjalankan kewajipan mereka. Dan berdasarkan perhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Dan apa yang saya dapat kongsikan, pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah pada sebelah petang ini. Baik, untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang. Kemudian peti-peti undi yang sudah dikira di pusat mengundi ini akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Dan untuk makluman semua, saya juga sempat menembual beberapa pengundi kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga. Menariknya, kebanyakan daripada mereka telah membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding bagi memastikan pilihan yang dibuat adalah tepat. Sementara itu, ingin saya kongsikan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan setakat pukul 3 petang tadi, peratusan keluar mengundi yang direkodkan adalah sebanyak 59.03%. Baik, saya kira itu saja daripada saya, DJ Nen. Kembali bersama dengan anda.
0: Ya, baik. Terima kasih Fatin Akila atas laporannya. Negeri FM.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, boleh juga ikuti siaran Negeri FM secara dalam talian. Mudah saja. Dokat mana? Dokat aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kampam. Selamat petang kepada Zalina. Sampai lagi konen. Kata kabarnya tu, ha, ada yang terkuap-kuap dengan tu. Kata itulah tu. Yang mengantuk sekarang dalam kesesakan di jalan raya kan. Makanya dapatkanlah kiranya untuk melogokan rasa ngantuk itu. Carilah apa-apa yang patut yang boleh dimakan. Kok tidak ada benda nak dimakan. Makanya dengarlah radio ni, ha, Negeri FM ni ya. Dan mungkin juga boleh kongsi-kongsikan ucapan kau kan. Nak buatkan, nak menghilangkan rasa mengantuk tu. Dan didoakanlah kepada semua yang dalam perjalanan sekarang ini nak ke pusat mengundi, dipermudahkan dan insyaAllah sampai pada masanya. Amin. Baiklah, peratus keluar mengundi untuk hari ini kan takat pukul 3 petang, 59.3% takat ini. Dan apapun kepada semua, tawihlah ya, jalankan tanggungjawab. Maka yang belum lagi mengundi, makanya keluarlah ya, keluarlah mengundi. Inilah tanda sayang kita dan tanggungjawab kita kepada negeri tercinta.

0: Lagi FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah saudara, untuk seketika kita terus ke lokasi untuk mengikuti perkembangan semasa sempena PRN ke-16 bersama-sama rakan pelapor di talian ketika ini. Silakan DJ Fine.
1: Baik, terima kasih Nen. Untuk makluman sekarang ini, saya berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Betul-betul bersebelahan dengan Stadium Mini Kuala Pilah. Dan di sini merupakan salah satu pusat pengundian bagi DUN N18 Pilah. Di sekolah ini, hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi. Ada 4 saluran mengundi disediakan. Di mana saluran 1 untuk warga emas dan golongan kurang upaya. Saluran 2 dan 3 pula untuk pengundi biasa. Dan saluran 4 pula untuk pengundi muda 18 tahun. Dan setakat ini, nampaknya proses pengundian di sini berjalan dengan lancar. Situasi di pusat undi yang saya berada sekarang ni, SK Kuala Pilah ini pun memang sangat-sangat tenang. Ditambah lagi dengan kawalan keselamatan yang dikawal oleh pasukan PDRM dan dibantu oleh anggota rela. Petugas-petugas SPR di sini juga kelihatan ceria menyambut dan membantu pengundi yang hadir. Boleh dikatakan ketika ini lebih kurang 72% pengundi telah pun menunaikan tanggungjawab mereka. Dan dijangka selepas ini akan ada lagi yang akan membuat pecutan akhir untuk mengundi sebelum pusat pengundian di sini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan ketika ini alhamdulillah cuacanya masih lagi cerah. Agak panas sedikit kan di Kuala Pilah ketika ini, walaupun tinjauan di Malaysia ada kemungkinan ribut petir di beberapa tempat di Kuala Pilah. Jadi untuk yang belum lagi hadir mengundi, warga-warga Pilah, apa kata datang hadirkan diri anda, boleh bawa payung sebagai persediaan, sangat sesuai dengan cuaca yang panas mahupun hujan. Dan yang paling penting sekali, kehadiran anda, pengundi-pengundi di kawasan ini, untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan untuk makluman, saya kongsikan sekali lagi, kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Nur Zunita Begum, penyandang DUN ini, bertemu S. Liza Mat Yassin yang mewakili Parti Barisan Nasional. Baik, sekian sahaja yang dapat saya kongsikan untuk laporan semasa hari pengundian DUN N18 Pilah yang sahih di RTM hashtag Doeh Undi. Kembali kepada Nesta Babu.
0: Ya baik, terima kasih Fazri Amri, laporannya itu tadi.

Baiklah saudara, waktu sekarang dah pun ompek 31 minit petang. Sekejap lagi akan masuk waktu solat padu asar bagi Seremban, yang mana hari ni masuknya pada pukul 4:42 minit petang. Jadi selamat mengundi kepada semua warga negeri Sembilan. Tunaikan tanggungjawab anda. Jadi mentara menantikan waktu solat padu asar, macam biasalah, izinkan ayo berkongsikan kata-kata untuk kita bersama. Bersama-sama kata mencarilah kan, mendapatkan manfaat sesama kita. Dalam kehidupan kita ini dikelilingi pelbagai orang, pelbagai insan, terutama sekali keluarga tercinta. Apapun lah kan, sama ada dengan keluarga ataupun kawan-kawan, insan yang kita kenali, sentiasa kita menjaga tingkah laku, sentiasa kita menghargai. Semoga kita dijauhilah dengan sikap membenci orangnya tetapi menikmati pemberiannya, menceritakan keburukannya tapi pernah menikmati kebaikannya. Semoga kita dijauhi daripada sikap sebegitu. Sentiasalah kita menghargai yang berjasa. Jadi setiap apa yang kita perolehi, setiap apa yang kita dapat, tidak semudahnya kan. Kalau tiada sesiapa dalam kehidupan kita, siapalah kita? Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Santai 12.6.
1: Bagari FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, terima kasih saudara dah pun 53 minit petang. Untuk seterusnya saudara, sekarang ni kita cubalah dapatkan rakan pelapor di lokasi untuk mengikuti perkembangan semasa sempena PRN ke-16 di talian ketika ini, Nora Syikin Harun. Dipersilakan. Silakan Syikin.
3: Ya, Nen, saya di SMK Intan Perdana sejak pukul 1:30 hari tadi bagi meninjau proses pengundian di kerusi DUN N32 Linggi. Berbaki beberapa waktu sahaja lagi masa untuk mengundi sebelum pusat pengundian ditutup pukul 6 petang. Dan hasil tinjauan saya dan kru di pusat pengundian SMK Intan Perdana mendapati rata-rata yang turun mengundi setakat ini adalah golongan warga emas dan pengundi muda. Berikutan lokasi pusat pengundian ini berada di kawasan yang berbukit. Perkhidmatan kenderaan shuttle disediakan bagi mempermudah urusan para pengundi yang hadir, terutama golongan warga emas. Suasana juga bergerak tenang dengan para pengundi yang dilihat datang bersilih ganti. Sementara itu, kira-kira pukul 1:30 tengah hari tadi, calon N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun sempat meluangkan masa meninjau pusat pengundian di SMK Intan Perdana ini. Menariknya, pengundi muda yang hadir ke pusat pengundian di sini hari ini rata-ratanya dilihat ceria selepas selesai menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Dan ada pula antara pengundi yang hadir turut mempamerkan semangat patriotisme dengan berpakaian simbolik Jalur Gemilang. Baik, Nen, pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertandingan antara tiga penjuru, Datuk Seri Aminuddin Harun dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputra, 24.7% kaum Cina, 24.3% kaum India dan lain-lain kaum 1.1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi juga mempunyai 20,677 pengundi merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal, manakala 852 orang daripada jumlah pengundi itu merupakan pengundi muda. Dan setakat itu sahaja dahulu perkembangan dari pusat mengundi SMK Intan Perdana yang sahih di RTM Doreh Undi. Kembali bersama Nen di Konti. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nora Syikin Harun atas laporannya.

0: Ya, bang, maknanya pada semua ni kan. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi, maknanya jalankan kionyo inilah masanya kan. Maknanya masa ada lagi lebih kurang dalam 1 jam lah. Pukul 6 pusat mengundi tutup dah ya. Baik, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Seruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim di DUN Bukit Kepayang. Silakan Yassin.
2: Ya Fazril, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Likun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chong Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Rempah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Halo, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Rempah untuk PRN Negeri 9. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Rempah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Rempah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Rupert, dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akilah Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri 9 ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menyumbual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatih Akhlan Nur Azli kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri 9 ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan Pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kad nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri 9 ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, dah. Tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar Negeri FM, tak kira di mana saja berada. Kembali bertemankan ayo Nenter Babu. Dah pun 5-8 boleh minit potang. Marilah dorih berbaki lagi beberapa minit untuk kira keluar mengundi yang belum lain. Jadi janganlah lopehkan peluang ini kan, jalankan tanggungjawab kita. Ya, pukul 6 dijangkakan ya, maknanya pukul 6 pusat mengundi akan ditutup. Maka masih ada masa lagi. Semoga dipermudahkan yang dalam perjalanan sekarang ini. Allah memudahkan perjalanannya sampailah ke pusat mengundi. Amin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Santai 12.6.

0: Nogong FM ingat sampai bila-bila. Dah pun 5.22 minit petang. Terima kasih kepada semualah kan. Pastinya untuk petang ini kan, yang dinanti-nantikan laporan semasa oleh rakan pelapor untuk petang ini sempena sempena PRN ke-16. Jadi untuk itu, ayo cuba dapatkan rakan pelapor di talian ketika ini, Nur Ain Abu Talib. Assalamualaikum Ain.
1: Assalamualaikum di sini.
0: Ya, baik. Sila laporannya.
1: Okey, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi DUN N33 Seri Tanjung kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, pada sejam terakhir sekarang ya, ataupun lebih kurang setengah jam sahaja lagi, saya lihat masih ada pengundi yang bergegas datang ke pusat pengundian ini untuk melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab mereka pada saat-saat akhir sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan sempat juga saya menemu ramah beberapa pengundi sebentar tadi. Seorang pengundi yang berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawabnya mengundi walaupun berdepan dengan kekangan fizikal. Dan seorang lagi pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpin yang akan menerajui DUN Seri Tanjung ini akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan juga kaum. Dan sementara itu, seketika saya ingin kongsikan kepada pendengar-pendengar Negeri FM, petugas SPR memaklumkan kepada saya sebentar tadi, peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Dan saya rasa itu sahaja perkembangan yang saya dapat kongsikan pada ketika ini. Dan kepada anda yang masih belum yang masih di rumah, belum mengundi, cepat-cepat datang ke pusat pengundian masing-masing, laksanakan tanggungjawab anda, sebab setiap undian sangat-sangat bermakna dan penting untuk masa depan negara kita. Dan kembali kepada studio Negeri FM di Jenin.
0: Baik, terima kasih Ain atas laporannya.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ayah luk mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lempur-lampang. Mengundi. Malah
1: tak ada beza lah.
0: Eh lah, payah buat tu lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Udah bertuah ni sekarang.
2: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
3: Petang-petang duduk di pintu, sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu, kita sama turun pergi mengundi.
4: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan onda poin undi, kad nalan jangan lupa.
5: Manis sungguh isi keladi, sedap dimakan, dimasak rebus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
6: Sempena pilihan raya negeri Negeri 9 ke 16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: Ya, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi, saudara. Berbaki 30 minit sahaja lagi. Baiklah, untuk seterusnya, kita ke lokasi bagi mengikuti perkembangan semasa sempena PRN ke-16. Kali ini kita bersama dengan DJ Amar juga di talian. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Amar.
1: Ya.
0: Yeah. Amar dah makan belum?
1: Alhamdulillah dah makan.
0: Baik, jaga kesihatan. Alhamdulillah, baik. Silakan laporannya, Amar.
1: Terima kasih, Nen, daripada Negeri FM untuk segmen Moncak Kotang ataupun Santai 12.6. Jadi, hari ini menjelang penutupan pusat pengundi petang ini, suasana di SJKC Chun Yin TT semakin reda selepas menyaksikan pergerakan pengundi yang aktif sejak awal pagi tadi. Setakat ini juga dianggarkan sekitar 87% daripada lebih 3,000 pengundi berdaftar di pusat pengundi ini telah pun selesai menunaikan tanggungjawab masing-masing. Kehadiran ketika ini tidak lagi serancak sebelah pagi dan tengah hari dengan pengundi hadir secara berperingkat sebelum pusat pengundi ditutup tepat pada pukul 6 petang ini. Di 5 saluran yang disediakan, proses pengundian terus berjalan lancar dan teratur dengan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal bersedia membantu pengundi sehingga tamat tempoh pengundian. Justeru kepada anda yang belum ataupun masih belum lagi keluar mengundi, gunakan baki masa yang ada kira-kira setengah jam lagi dan elakkanlah menunggu hingga ke saat-saat akhir. Bagi keseluruhan DUN N01 Cenar, seramai 14,422 pengundi berdaftar layak menentukan pilihan mereka dalam pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP, Anthony Lok Siu Fok, dengan calon Barisan Nasional daripada MCA iaitu Siow Kong Chun. Sebaik saja pusat mengundi ini ditutup sebentar lagi, perhatian akan terus beralih pula kepada proses pengiraan undian malam ini. Dan setiap peti undi akan dibuka dan setiap kertas undi akan dihitung bagi menentukan siapakah yang bakal menerima mandat rakyat untuk mewakili DUN N01 Cenah. Hari ini pengundi melangkah masuk membawa pilihan dan malam nanti pilihan itu akan diterjemahkan melalui keputusan. Jadi saya kira sekian sahaja dari SJKC Chun Yin TT di DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu yang sahih hanya di RTM Doleh Undi 2026. Terima kasih, Nen.
0: Ya, sama-sama kembali. Baik, terima kasih Amar atas laporannya. Dah pun 5.32 minit potang.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

saya Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila waktu sekarang dah pun 5.43 minit potang sedara. Baiklah, untuk setahunya kan sempena PRN ke-6 boleh. Kita akan tahu ke lokasi untuk mengikuti perkembangan semasa. Ayo cuba dapatkan rakan pelapor ketika ini, iaitu Nur Syafinas. Hello.
1: Hello.
0: Ya, silakan Syafinas.
1: Baik, terima kasih Nen. Ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, iaitu salah satu pusat pengundian bagi Dewan Undangan Negeri DUN N36 Lepah untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Berbaki kurang setengah jam lagi sebelum pusat pengundian ditutup, masih terdapat pengundi yang hadir bagi menjalankan tanggungjawab mereka. 43 petugas Suruhanjaya pilihan raya yang ditugaskan bersama anggota keselamatan, iaitu 8 anggota polis Raja Malaysia, masih di sini untuk mengawal situasi sebelum pintu pagar pusat ini ditutup. Selepas tamat waktu pengundian pada pukul 6 petang ini, semua peti undi di ketiga-tiga dun bawah Parlimen Tampin, iaitu N34 Gemas, N35 Gemencih dan N36 Repah akan dibawa ke pusat penjumlahan undi di Dewan Perdana Tampin. Untuk pengetahuan, sebanyak 34 pusat pengundian dengan 134 saluran dibuka hari ini di ketiga-tiga dun bawah Parlimen Tampin ini. Secara keseluruhan, Parlimen Tampin mempunyai seramai 82,426 pengundi dengan 29,600 pengundi di DUN N34 Gemas dan 24,916 pengundi di DUN N35 Gemencih dan N36 Repah pula seramai 27,910 orang. Setakat ini sahaja perkembangan dari Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman DUN N36 Repah yang sahih di RTM. Doreh undi.
0: Okay, ya, baik. Terima kasih Syafinas. Itu dia. Terima kasih atas laporannya untuk hari ini. Baik, saudara Lopez ni nanti akan bersama dengan rakan Ayo pula lah kan, dapatkan informasi terkini. Itu maknanya bersempena dengan PRN ke-16 ini, tahu dengan Negeri FM sehingga keputusan nanti, insyaAllah. Laporan demi laporan akan diberikan kepada anda.

0: lah apa ayah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

tak boleh makan.

0: pun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Biar malu yong.
0: Lah anak-anak orang

kira. Saya nak anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

Tu ini daripada Tok Misai Taman Desaru. Dah sojap dah kata lon sampai lu bondo lagi dah. Ha. Maknanya dari apa dari Sorating nak balik ke ke Seremban, menghala ke Seremban lah ni. Masya-Allah. Semoga dipermudahkan lah ya, yang mau tanya dah selesai mengundi. Ha, puih hati rasa.

Okay. Ya baiklah saudara, nampaknya ianya tugasan ayah dah pun selesai. Untuk santai 2 boleh 6, apapun mohon maaf kalau ada terkasar bahasa terlebih caro. Selama 6 jam menemankan pendengar, maafkan ayah ya. Almaklumlah, ayah ni insan biasa. Baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya ayah tak sengaja. InsyaAllah esok bersosok lagi pukul 6 pagi hingga 2 tengah hari ya. Doakan sihat dan dipermudahkan panjang umur jugalah untuk kita bersama-sama di ruang udara Negeri FM. Baik, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Salam sayang. Lepas ini khas pula nomankan pendengar. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar pendengar setia Negeri FM? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan pada petang ni. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM. Sama ada anda sedang berada di rumah dalam perjalanan atau ada yang tengah bekerja. Hujung-hujung minggu ni mungkin ada yang berehat menikmati hujung minggu. Hari ini juga merupakan hari yang cukup bermakna buat Negeri Sembilan. Proses pengundian bagi pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 telah pun selesai. Terima kasih kepada semua rakyat yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Semoga apa jua keputusan nanti dapat diterima dengan hati yang terbuka, penuh semangat perpaduan dan demi kemajuan Negeri Sembilan yang kita cintai. Nak ucap juga terima kasih pada DJ Nanta Babu yang telah menemani anda sepanjang petang tadi. Dan sekarang bermula daripada jam pukul 6 petang hingga 12 tengah malam, saya Has akan bersama dengan anda dalam segmen Ekspresi. Hari ini kita santai dengan lagu-lagu terbaik, info semasa dan pelbagai perkongsian menarik khas untuk anda. Teruskan bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Klik. Kita layan dulu lagu daripada Mila Jirin, Tersimpan Dalam Hati, dengarkan di Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Pendengar semua, hari ini memang cukup meriah di seluruh Negeri Sembilan sejak awal pagi lagi. Kita dapat lihat pelbagai ramai-ramai rakyat keluar menunaikan tanggungjawab mengundi. Suasana di pusat-pusat mengundi cukup meriah dengan pelbagai lapisan masyarakat hadir bersama-sama demi masa depan negeri yang kita sayangi. Pada masa yang sama, keadaan lalu lintas di beberapa laluan utama juga agak sesak, terutamanya ketika orang ramai pulang selepas selesai mengundi dan melakukan aktiviti hujung minggu. Ditambah pula dengan hujan yang turun di beberapa kawasan petang ni. Jadi pada anda yang masih berada di jalan raya, pandulah dengan lebih berhati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan dan jangan tergesa-gesa untuk sampai ke destinasi. Yang penting, biar lambat sedikit asalkan selamat. Semoga semua urusan anda dipermudahkan dan anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Azam Shah, Bertahan Denganmu. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bila-bila.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Pendengar semua, kita dah pun melangkah masuk ke bulan kebangsaan. Jadi inilah masanya untuk kita sama-sama menyemarakkan semangat cintakan negara. Tahukah anda, jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan di hadapan rumah atau bangunan. Ia adalah lambang maruah perpaduan dan kedaulatan negara. Setiap kali melihat jalur gemilang berkibar, ia mengingatkan kita kepada pengorbanan para pejuang yang telah berusaha mempertahankan keamanan dan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Sebab itulah, kerajaan mengajak seluruh rakyat menjayakan kempen kibar Jalur Gemilang 2026 menerusi inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kalau ada jalur gemilang di rumah, kibarkanlah dengan penuh bangga, biar semangat patriotik itu dapat dirasai oleh anak-anak, keluarga dan seluruh masyarakat. Patriotism bukan hanya ditunjukkan ketika menyambut Hari Kebangsaan, tapi melalui sikap saling menghormati, hidup bersatu padu dan bersama-sama menjaga keamanan negara yang kita cintai. Jadi, dah kibar jalur gemilang di rumah anda? Kalau belum, apa kata hari ini kita mula merancang untuk mengibarkannya sebagai satu tanda kasih dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Terlayan dulu lagu daripada Faizal Taik, Aku Berjanji. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Aina Khaira dengan Patah Hati, membawa kita ke 6.51 minit petang. Buat anda yang masih di jalan raya atau sedang bersama keluarga, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Untuk maklumat muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.27 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit masa untuk menunaikan solat demi meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya teruskan dengan lagu seterusnya daripada Betokai, Terus Merindu, dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kelembagaan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan terstrima langsung di RTM3.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi. Pendengar semua, tumpuan kita malam ni sudah tentunya terarah kepada perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan. Ketika ini proses pengundian telah selesai dan orang ramai pastinya sedang menantikan keputusan rasmi yang akan menentukan wakil rakyat bagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Untuk mendapat perkembangan terkini, suasana di lokasi serta keputusan-keputusan yang sedang diumumkan, kita terus saja ke rakan penyampai kita yang berada di pusat liputan. Silakan.
1: Terima kasih Asa di Negeri Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya berada di Command Center Barisan Nasional di Wisma UMNO Negeri, yang mana ketika ini secara keputusan tidak rasmi beberapa keputusan telah pun diketahui. Boleh saya kongsikan ramai pengamalan media semuanya berada di sini untuk menunggu keputusan yang akan kita ketahui dalam beberapa jam lagi. Apapun, dengan kehadiran kepimpinan tertinggi Barisan Nasional iaitu Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amiri dan juga kepimpinan tertinggi Barisan Nasional telah pun berada di Command Center Barisan Nasional ini kerana disediakan skrin besar di dewan yang besar ini dan juga di bahagian lobi bawah juga turut berkumpulnya alami parti Barisan Nasional untuk mengetahui secara keseluruhan keputusan-keputusan tidak rasmi yang sedang dipaparkan di skrin utama. Apapun, insyaAllah kita akan mengetahui
0: Baik, Azizi, itu saja info. Terima kasih atas laporan sebentar tadi. Pendengar semua, itulah perkembangan terkini pilihan raya Negeri Sembilan yang akan kami bawakan pada anda setakat ini. Apa juga keputusan yang diumumkan nanti, semoga dapat diterima dengan hati yang terbuka dan semangat perpaduan. Sementara menantikan perkembangan seterusnya, saya hiburkan anda dengan lagu daripada Hazamah, Relakan Jiwa, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam segmen ekspresi dengan pelbagai perkongsian menarik dan lagu-lagu yang terbaik. So, untuk kita dengarkan lagu daripada Opik, Syukur Alhamdulillah. Dengarkan sama-sama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Datuk Seri Dr. Ashraf Wasji Dusuki. Keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paddington, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Seri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Paddington. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Sumanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita menjauh juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,519 undi. Seketika di Sumanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim di Jempol, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, Ketua Tempat Mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri dan Bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar Dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, Pilih 10 ketika ini mendahului Dun Kemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh dia orang sebab excited kan nak mengundi hari ni. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, Cik tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pada Cik semua okey je, Cik senang je. Semua right, tak ada apa. Semua rasa kat Cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah Cik, kalau apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh biasanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong Amn

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tuh kata lalu alaman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen Ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih kerana terus setia menemani saya malam ni. Sama ada anda berada di rumah, masih memandu, sedang berehat atau tengah keluar lepak-lepak santai hujung minggu. Jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM untuk pelbagai info, aktiviti dan perkongsian yang menarik. Kalau ada yang nak request lagu, nak kirimkan ucapan atau nak berkongsi cerita, boleh WhatsApp saja saya di Konti di 012-603-0603. Terus bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7. Kalau tak dapat frekuensi, boleh stream je kami melalui RTM Klik. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Fana Ibrahim dan El Riz, Adat Bercinta. Dengarkan sama-sama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai di negeri dia.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Buat pendengar semua, bila sebut bulan kebangsaan, bukan sekadar kita kibarkan jalur gemilang tau. Tapi inilah masanya untuk kita sama-sama menghargai satu lagi lambang identiti negara kita, iaitu Bahasa Melayu. Sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Kementerian Komunikasi bersama Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan program Kembara Bahasa HKHM 2026 bagi menyemarakkan semangat cintakan bahasa kebangsaan, khususnya dalam kalangan generasi muda. Menariknya, program ini turut melibatkan pelajar-pelajar dari Sekolah Seri Puteri dan Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur yang mempersembahkan pelbagai aktiviti berteraskan Bahasa Melayu. Tujuannya jelas, supaya anak-anak muda terus menghargai bahasa yang menjadi akar budaya dan identiti negara. Dalam dunia hari ini yang penuh dengan bahasa digital, singkatan dan slangar di media sosial, memang tidak salah mengikuti peredaran zaman. Tapi jangan sampai kita lupa menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan betul, kerana di situlah terletaknya jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan ini, bukan saja dengan mengibarkan jalur gemilang, tetapi juga dengan bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu yang indah dan penuh rasa bangga. Kita layan dulu lagu daripada Graviti, Sinambungan Cinta. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Nas dalam segmen ekspresi. Pendengar semua, kalau sebut tentang tabung haji, sudah tentu ramai antara kita atau ahli keluarga yang menyimpan di sana dengan harapan dapat menunaikan ibadah haji suatu hari nanti. Baru-baru ni, Tabung Haji menjelaskan bahawa pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebenarnya adalah langkah penyelamatan kewangan bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan melindungi wang simpanan para pendeposit. Alhamdulillah, hasil usaha penambahbaikan dari segi pengurusan dan tadbir urus, kedudukan kewangan Tabung Haji kini semakin stabil. Malah kadar agihan keuntungan juga menunjukkan peningkatan daripada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% bagi tahun 2025. Yang paling penting, Tabung Haji menegaskan komitmennya untuk terus menjaga amanah para pendeposit, mengukuhkan kepercayaan masyarakat dan memastikan institusi ini terus kekal mampan demi manfaat umat Islam di negara kita. Sikit info berkenaan Tabung Haji. Terlayan dulu lagu daripada Exist dengan Bunga, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih setia bertemankan khas dalam ekspresi. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya malam ni walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas berita nanti saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Ella dengan Retak. Dengarkan sama-sama di Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
1: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Amiruddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Amiruddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4% sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
1: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, termasuk meliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
1: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syur RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH, termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan, tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah sarap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Hina Yo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEM, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis peniaga, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
1: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, hasrat jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocket Man tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Liv Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafir Dalsharum, telah tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi. Pendengar semua, kalau sebut saja nama ekspedisi, memang ramai yang terus teringat lagu-lagu rock yang pernah menjadi siulan satu ketika dulu kan. Berita baik buat peminat rock tanah air, ekspedisi Kita Peng You bakal menggegarkan pentas audien Kuala Lumpur menerusi konsert Headbang Live and Loud pada 22 Ogos nanti. Walaupun selepas pemergian Allahyarham Mail, semangat ekspedisi masih terus hidup. Kini dianggotai oleh Ari, Jeff, Zua dan Amy. Mereka masih aktif mengadakan lebih 60 persembahan setiap tahun termasuk di Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Konsert kali ini dijangka berlangsung lebih 2 jam dengan deretan lagu-lagu legenda ekspedisi selain mempersembahkan single terbaru mereka berjudul Satu Arah. Yang lebih menarik, konsert ini turut menampilkan 3 nama besar dalam dunia rock tanah air sebagai tetamu khas iaitu Yan Left-Handed, Jad Ali dari Black Dog Bone dan Syed Ali, adik kepada Allahyarham Mael. Jadi memang penuh dengan nostalgia, aksi bertenaga dan semangat rock yang pastinya mengubat rindu peminat. Kalau anda memang kaki rock, mungkin inilah peluang untuk anda sama-sama berheadbanging dan mengimau kenangan bersama lagu-lagu yang pernah membesar bersama kita. Apapun, kita layan dulu lagu daripada ekspedisi segar dalam ingatan. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja ekspresi malam bersama dengan Has untuk hari ini. Terima kasih kerana setia menemani Has walau di mana saja anda berada. Jika ada yang baik sepanjang siaran ini, syukur Alhamdulillah. Anda ada kekurangan atau ketelanjuran kata, Has mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu mungkin datang daripada kelemahan diri sendiri. Sebelum menuduh diri, Has nak tunaikan permintaan daripada WhatsApp daripada Nurul Cinta Azali. Kita jumpa lagi esok malam. Bye-bye.

0: anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakan Luban.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran. Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Buruh Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

terima kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Ke mana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, akan ada misteri malam di sebalik mata, perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mata, meditasi tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah, Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilan. Dia kata kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana. Jadi kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau ever tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu pun macam tu, tingkat atas lagi lah. Macam berkata qala rajulun, diceritakan rajulun yaji'u ba'da ma daqala al-jannat al-jannah, diceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga, padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul, maka dikatakan kepadanya masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazilah, macam mana nak masuk tuan, saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayuqalu lahu, diberitahu kepadanya, atadda ayyakuna laka mislama kana limalikin min muluki dunia, kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya ya rab, ya aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayuqala lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya rab, wahai tuan aku sukalah, suka. Fayuqala lahu fa innalaka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazzat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya rab wa ayu al-jannah arfa manzilah, itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, sa'uhadjithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu alaiha fala aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatar ala qalbil bashar, apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Kathir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, leci ais ke apa. Tapi sedutan pertama macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Sebab itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir. Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka berzikir. Nak sesuatu mereka menyebut alhamdulillah. Mereka sentiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab. Buah-buahan dimakan sentiasa ranum. Tak ada bermusim. Tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati. Eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutufu hadaniyah. Dia tengok pokok tu tinggi. Eh, dia rasa nak makan, dia turun-turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari. Ini itulah masalahnya. Putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula eh. Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia surga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di surga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan, kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana, makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun, ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas kali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah. Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kerja tengok, ramai yang mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, ilahi in kuntu a'budaka khawfan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu cerita daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa. Tak, Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insyaAllah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih, Anim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. timbangan amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit. Okey, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kazal ya Rasul, ya illa anta ramadiyana tamtaramadiyana Allah birahmat wa fadli. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga, yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang. Oh, itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kata amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku. Maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa inklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh, itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan ni, kita dah tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh, 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat, jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi, dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan arasy Allah. Arasy Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Wakana arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu arasy Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnian luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus, mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah, okeylah. Tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah, bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku rasanya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
3: Betul. Kita kena masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: balik mata. Misteri tersembunyi.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini, ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Nani nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran makan, iyalah nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila kebuk udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja tau. Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik. Soalannya, bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala, itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia tu, dia punya apa surrounding dia ke, kusinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar macam-macam kena. Tak apa, tajri min tahtial anhar, mereka duduk wa masakina tayyibatan fi jannati adni, kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke chapati ke, kalau minta roti bom, tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada. Nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply. Apa saja awak nak, semua ada. Semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim, atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelahian ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah. Dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah. Kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'si min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk, dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk, macam orang kena kebas. Bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam syurga, makin minum makin sedap, makin sedap makin sedap. La yusadda'una anha wa la yuzifu, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi, bagaimana restoran yang berikutnya? Itu restoran Ma'wa. Ini daripada khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula, cantik, yang mengalir air. Dan air tu pula minta tiak ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas, boleh tengok anak ikan berlari-lari. Ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada, semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia, tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh. Darul muqam wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni angin-angin kadang-kadang berjalan makan ke letih sebenarnya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada. Kena gastrik ke macam mana? Tak ada. Doktor pun tak ada. Semua menikmati. Tak ada kecemasan ke bomba ke, tak ada. Allah Akbar, macam mana? Kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata, saya kata tak sabarlah. Boleh sabar, sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam surga kuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan surga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pasir yang ada di bumi surga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allah Akbar. Kalau ini semua gambaran saja tapi masuk ke surga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuk ke surga. Kerana dalam surga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk tembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiha salam. Dia masing-masing bertanya macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam itu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Sebab kita masih ada hubungan itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikirkan istana.
1: Betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
3: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid, bayangkan bina satu masjid mencetak juta, membina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh, kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5 ribu. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Kita, dia buat masjid tu nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Kata dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katanya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutra. Kita baju je pakai sutra. Ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra. Allahu Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah. Hadis sahih oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Membina masjid dan yang bertari di wajah Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid. Dia tak tahu siapa bina masjid. Dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Ada doa boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia duit tak ada. Dia baca saja tu wallahu ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih. Tapi tak ada masalah, kita nak beramal dengan ayat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika mar'atan min ahli jannah. Dia kata, nak tak kamu tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atu sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad Allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakin carina. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan ya. Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuma tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit. Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dengan sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini, dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autunna yu'afiq. Kalau kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Kita sakit kepala sikit dah penadol dah. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita. Satu-satu. Oleh sebab itu, perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu, aku sabar di atas sakit aku. Cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak dan aurat aku tak dipandang orang. Maka pada Allah, maka Nabi pun berdoalah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan. Akhirnya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walaki.

0: kena dipupuk daripada dalam diri kita.
1: Betul-betul.
0: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas dan meluas, saya fikir pendengar Sarawak FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini ke pintu syurga. Silakan.
2: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, Anim dan Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, sekam mata, orang lain tidur dalam kes selimut. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapik permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawab dari akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu kau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu. Dia dulu fitnah, saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin. Iaitu di sanalah nyam-nyam sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, masuk di dalam, ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena tunggu eh. Tapi awak sabar. Ini kan cara kita. Nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Kita masuk syurga. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarannya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
0: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga. InsyaAllah.
1: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
0: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
1: Terima kasih Doktor.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
1: Betul.
0: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
1: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan, ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan, ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan, tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu, kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni, sebagai penumpang kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu supaya masing-masing akan rasa terisi, terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu, dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang, makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan, minum air kosong secara berkala, ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl, ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi 185, ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir, ada Ben Ice juga kat dalam ni, ada Abang Long 333, ada juga ramai yang dah mula, ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya, melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli, katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je. tak menangis, saya suka, saya suka di sini, mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni, bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Seli, ada tanyakan mana kakak Unggu, kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan, kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamarul Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori, pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Okey, lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karim Alati juga dengan Jaja 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dia nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau. Jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahayalah, dia akan beransur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang dekat waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab, dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dan ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanif nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan, tetapi kerana apa, kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Dan kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul ikhlas, siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepi kan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang dah lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanif ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan? Dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi, hanya nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di permis perniagaan, dan yang paling indah sekali bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraikan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, melimpah ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, abang Grab kita, abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada abang kurier yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita, kan, sebab kalau tak ada abang kurier, tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional Live.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Waktu ketika ini Ani percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walaupun Ani nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan Marshal kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu jangan menunggang terlalu rapat. Jangan memotong secara berbahaya. Pastikan had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa, kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati, beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

kalau bangun pagi ni kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan. Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan. Okey, roti kan, roti, kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada apa tu, keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Anim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tompok kecil. Tompok kecil je pun itu boleh dimaksudkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je, putih tu nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Lepas tu ada tompok kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman. Macam tu lah kulat pada roti, bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka, hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat apa tu, plastik roti tu, bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asal atau bekas kedai udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Okay, itulah kalau kita rasa, kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi apa tu, baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah, sama-sama kita ingat mengingati. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng burung hantu untuk hari ini edisi 2 Ogos 2026. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, yang kita kena menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesihatan mental betul-betul diuji apabila satu persoalan tu terus berulang dalam kepala. Mengapa? Mengapa keadaan ini berlaku? Mengapa benda ni jadi? Kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang. Tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas. Bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain, kan? Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nama Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'u syahawat. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia sebut lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ini maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafah itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'us salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Waktu Allah kata, apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'us salah, mensia-siakan salat. Apa maksud mensia-siakan salat? Dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang. Kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. Terus zaman itu hebat. Kan? Isyak dengan subuh satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul berapa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'us salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya, apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'us salah. Lepas tu bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia, bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga, bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear? Dia macam lah, tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam, sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat tuan-tuan, mandi turun kat bawah, pergi dapur buka puyuk nasi, betul, tengok nasi dalam puyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, bang, lapar ke bang? Tuan-tuan, akal yang sihat yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu, betul. Dia akan tanya bagaimana susunan pada akal yang baik, dia akan kata, bang, nak makan apa bang? Tu salah tepat. Betul. Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi, tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi, tak mandi lagi, jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, bang, lapar tak lapar bang? Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah, betul. Ini logik akal. Susunan akal yang baik, dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, eh, masa bila pula bangunan ini ada? Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila, sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akal yang baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah jelah. Beli tak beli hal yang kedua, tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat, kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini adha'u salah, mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu, pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti solat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh. Solat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang. Sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'u salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya, kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskinnya bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupannya berbeza, betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Lepas tu hidup, ia tak boleh banding sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha, sebagai contoh. Ada budak pandai, tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik, tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Si ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir, SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A, melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja, dia lompat masuk IKM, kemahiran malam, contoh. Masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Yang dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, berdoa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupan dia untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Patut disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Betul, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, itu masuk khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, patut susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. Susu ibulah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan. Baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Lepas tu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata at-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sampailah saya ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kanga Perlis, hari ini 2 Ogos 2026, adalah pada jam 6:01 pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam, mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun Anak Desa Memetik Kelapa, singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirahat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Ma'thurat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah Al-Mulk, nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM. Pukul 6 pagi, inilah Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

serem bani. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi buat pendengar Negeri FM. Terima kasih terus mendengar siaran Negeri FM. Mulanya siaran pukul 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, 92.6, 95.7, 107.7 pertemankan. Ayo, nen tebak bu.

0: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Kedua, tiga, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat pagi kepada semua pendengar Negeri FM. Alhamdulillah dah pun 6.32 minit pagi. Semoga pagi yang ceria untuk anda semua. Dan izinkan Ayun dan Terbabu namankan ya. Untuk hari ini salam hujung minggu lah kan. Semoga hari ini merupakan hari yang terbaik untuk semua lah. Apapun yang sedang kita hadapi pagi ini dan hari seterusnya, ingatlah kan, bak kata bak pepatah mengatakan matahari tetap terbit. Begitu juga dengan kiranya impian kita kan. Semoga dipermudahkan segala urusannya, tak kira lah kan, sama ada urusan keluarga, urusan kojonya, urusan sebaliknya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Monta, beri-beri, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
1: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padahnya.
0: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
2: Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat pagi kepada yang baru saja dalam kiranya sekarang ini kan merancang untuk ke destinasi. Apapun sentiasa kita bersiap sedia lah kan. Kena intai-intai lah cuaca macam mana pagi ni, sama ada hujan ataupun okey. Baiklah, ini kiranya kan apa yang Ayu dapat kongsikan kepada anda menerusi Imet Malaysia. Mengatakan untuk bola pagi ni hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di belah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam tiada hujan. Itu ramalan sahaja. Ramalan cuaca untuk hari ini. Dan apapunlah perancangannya kan kepada semua ini, dipermudahkanlah untuk kita kan. Dan apa jugalah juga nak ngobahkanlah dalam pada kiranya untuk hari Ahad ni kan. Ujung minggu ni ramai di kalangan kita ataupun pendengar Negeri FM bersama-sama keluarga kan. Jadi banyak perancangannya tu. Apa-apa pun, sentiasalah kata beringat. Kita kena kaji dari segi cuacanya, dari segi perjalanannya, sama ada jauh ataupun dekat. Jadi, kan ayat penutup itu, rancanglah perjalanan anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Apa khabar, Sang Suria?

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

Abang tu suka sama kamu daripada di Bagindas. Ha. Jadi, ayo pun suka lah kepada pendongan Nogori FM ni kan. Dek kerana sokongan pendongan inilah makanya siaran Nogori FM sentiasa katanya sogar lah kan. InsyaAllah lah sogar di hati pendongan lah. Jadi, itu jugalah harapan kami warga Kojo Nogori FM. Dan untuk hari ni apa perancangan anda, perancangan pendongan semua kan? Nak pergi bawa anak-anak, keluarga ataupun kawan-kawan pergi makan-makan kau. Ada tahu kau mana tompek itu ataupun main terajah je. Diorang dia macam tu kan. Makanya dia start je enjin, masuk je dalam kereta. Kita jalan-jalan lah. Contoh nak pergi ke Melaka kan. Dia pergi ke tompek, dia pergi ke Melaka tapi dia tak tahu nak makan mana. Jalan-jalan cuci-cuci mata, nampak je singgah macam tu. Ada juga tu yang dalam perjalanan tu, dalam pada itulah juga dia jongok-jongok, intai-intai kat media sosial. Mudah sekarang ni kan nak mencari tompek. Baiklah untuk panduan muslimin dan muslimat. Pendongan Nogori FM semualah. Dalam pada itu juga yo nak nyampaikan, nak ngobarkan syuruk hari ni 7.10 pagi. 7.10 minit pagi. Baik, tepat pukul 7 kita akan tawari ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 7 pagi. Ha, yo takut salah sebut petang pula. Yo, jadi lampeh utama 7 pagi nanti sambung semula bertemankan ayo nen terbabu. Kek mana lagi? Kek Nogori FM lah. Rada Extra.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

Ya, kembali bertemankan Ayon dan Tebabu. Terima kasih pada Ganda Gong FM. Untuk ujung-ujung minggu ni, jangan marah-marah. Kalau marah-marah, rugi. Nanti tak dapat pergi sana sini kan. Dah elok rancang-rancang kan. Disebabkan marah-marah tu langsung tak jadi. Kan rugi. Baiklah, dah pun dah 7.9. Boleh menit potang 92. Nampak Ayon dah sambut potang dah. Itulah tu. 7.9 boleh menit pagi. Nasib baik doreh sodah diri kan. Apapun 92.6, 95.7, 107.7. Kongsikanlah aktiviti anda hujung minggu ni. Hantar ke WhatsApp konti 0126 03 0603. Jadi silakanlah untuk hari Jumaat ini kan, apa sajalah aktivitinya, apa sajalah perancangannya, kongsikan dengan Ayo di konti utama ini kan, dengan cara ngantar ke WhatsApp konti. Mudah saja, hanya di hujung jari saja. Jangan malu, jangan sogan lah kan. Jadi apa-apa pun lah untuk hari ini, kira Ayo minta lah kan, dan didoakan lah kepada semua di dalam keadaan yang baik dan sentiasa ceria bersama keluarga tercinta. Nagori FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya, peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nagori FM ingat sampai bila-bila dah pun 7.33 minit pagi. Penghulu katanya kan. Biar itulah penutupnya itu hari Jumaat. Aduh, ya biasa tugas apa bertugas potak kan itulah dia kan. Ada yang nogo kau panen kau sebut hari ini Jumaat. Hari ini Ahad lah. Salam hujung minggu lah baik semua. Alhamdulillah. Ya, semoga dia berikan kelancaran lah dalam apa juga lah aktivitinya ya yang dirancang. Semoga juga diberikan apa lagi? Apa joki lah kan? Joki yang bertambah-tambah. Hari ni ada yang khabar orang nak belanja makan lah kata. Ada yang khabar hari ni nak pergi jalan-jalan bersama anak-anak. Ada yang khabar hari ni kira duduk di rumah saja untuk kiranya mengelakaikan apa yang patut di rumah. Apa jugalah pengisiannya tu. Terima kasih jadikan Negeri FM sebagai penoman anda. Baiklah saudara. Untuk seterusnya, ayo nak kongsikan tajuk utama berita pagi ini. Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas mandat diberikan rakyat Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dato' Sri Anwar Ibrahim turut juga merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab dalam proses demokrasi. Atlet judo Amir Daniel Abdul Majid menang pingat emas 81 kg lelaki. Seterusnya saudara, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 telah pun diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
3: You bring me joy. Nah, give me a beat.

Jangan main mata daripada Allahyarhamah Rohana Jalil. Nagogi FM ingat sampai bila-bila kuasanya mata kan macam-macam boleh jadi ya. Dengan hanya main dengan mata makanya banyak cerita di sebaliknya. Ada jolingan memberi tanda makanya jolingan manja. Ada jolingan memberi tanda dia tak berapa ramah. Ada jolingan memberi tanda dia marah. Ada jolingan memberi tanda macam ada sesuatu. Mana satu jolingan pagi itu? Pagi ni joling yang macam mana? Tapi kan yang memandu kono sentiasa joling mata lah. Kan takut apa ni kiranya untuk joling kiri dan kanan depan belakang. Dia memang kono main mata TKW. Selamat memandu kepada semua ya. Sama mudahan selamat sampailah ke destinasinya tu ha. Sambil layan Negeri FM. Dan kirimkan jugalah aktiviti ataupun ucapan pendengar tu untuk pagi ni kan. Biasanya kalau dengan Zoo ada pantun kata kan. Boleh jugalah nak berikan pantun menerusi WhatsApp konti 012-603-0603. Bolehkah? Apa tajuk itu? Temanya apa? Bolehlah katakan kiranya pengisian hujung minggu tu kan. Hantarkan doket ayah lah WhatsApp konti ya. Makanya ayah dah kabarkan nombor sekali layar ayah kongsi 012-603-0603. Kalau tak ada pantun, abang ritaruih je lah ucapannya kan. Ucapan hujung minggu untuk kawan-kawan, sedara, adik-beradik yang jauh di mata.